0: Tompinya hadir kembali ya di sini ya. Selamat pagi buat Sobat Delta yang baru bergabung. Ada Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Eh, Fawas.
1: Kenapa?
0: Ini kamera kayak kemarin lagi deh, Fawas.
1: Kenapa emangnya?
0: Blur di muka gua. Fokus ya, di tulisan band, Delta.
1: Lu band blur.
0: Wow, udah kita putar juga ya lagunya tadi ya. Blur lagi Fawas. Anyway, Sobat Delta menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita lagi live di TikTok. Dan setiap hari Kamis tuh kita mau masuk ke momen-momen throwback.
1: Throwback ya. Jangan throwback bajuku, Mas.
0: Abis ada 50 Shades of Grey ya.
1: Jadi tuh kita tadi lagi ngobrol gitu nih Sobat Delta, ngomongin soal kayak kita flashback ke masa lalu. Biarlah masa lalu.
0: Mbak, ayo nyanyi nih. Masa lalu, biar malah masa lalu. Boleh lanjut. Boleh dilanjut. Boleh ya.
1: Jadi kita lagi ngobrolin soal perangkot-angkotan ya. Karena kan kebetulan tadi Danar tuh ternyata gak tahu kalau di Jakarta, di kota Jakarta itu udah ada yang namanya Jaklingko dan itu gratis. Maksudnya kalau Jaklingko-nya lo pasti tahu.
0: Jaklingko gue tahu.
1: Tapi lo gak tahu gratis dan ber AC kan?
0: Setahu gue di Jaklingko itu tuh ada mesin buat tap-tap layarnya.
1: Iya, elektronik mandi, tap-tap layar. Karena ada yang mandi lumpur dong di sawer. Iya, itu buat elektronik mandi.
0: Nah itu, makanya gue gak tahu kalau misalnya Jaklingko tuh gratis.
1: Tapi gak kepotong apapun itu.
0: Masa,
1: no rupiah aja, karena gue udah pernah nyobain. Gue udah bukti inar deket rumah gue, depan rumah gue lewat Jaklingko.
0: Jadi Raya pun juga bilang katanya Jaklingko tuh gratis. Gue tuh gak tahu karena gue pikir bentukannya tuh sama kayak ketika naik Transjakarta, MRT, LRT. Lo tetap ada uang yang lo bayarkan ketika lo tap si e-money lo itu atau electronic money lo itu.
1: Iya, tapi ya itulah angkot zaman now gitu ya. Angkutan umum zaman now tuh udah banyak yang bisa dibilang modern ya. Di dalamnya ada pakai AC misalnya.
0: Iya.
1: Terus tapnya untuk bayar tuh pakai tap misalnya gitu. Nah kalau zaman dulu kan enggak Nar, kita tuh masih yang OG banget kan.
0: Konvensional. Kalau mau berdiri tok atau bang kiri bang.
1: M46.
0: Iya benar. Dan ya nggak tahu sih Sobat Delta gara-gara. Sebenarnya gara-gara ini gue tuh akhirnya jadi langsung kepikiran. Vi, kayaknya menarik deh kalau misalnya kita ngobrol sama Sobat Delta tentang momen pertama kali lo naik angkot. Zaman dulu gitu. Karena gue masa inget gak? Jalan-jalan
1: naik angkot bapakku.
0: Ternyata kayak Sidul, bapaknya punya oplet. Nah itu pertama kali lo naik angkot itu tuh gimana ceritanya? Apakah mungkin emang dilatih sama orang rumah untuk bisa menggunakan angkutan umum kah?
1: Ataukah terbiasa karena sekolah lo memang harus naik angkutan umum gitu?
0: Atau karena teman-teman lo? Kan ada temen lo yang udah naik angkot. Terus akhirnya lo kayak gue naik angkot juga deh gitu. Bilang orang rumah kayak, kok kamu bisa pulang? Aku naik angkot mah. Ternyata ada jemputan. Enggak, aku naik angkot sama temenku. Kayak gitu kan bisa juga.
1: Coba boleh kali ya kita minta Sobat Delta untuk ceritain momen pertama kali lo bisa gitu ya naik angkot sendiri.
0: Nah itu pengen tahu gimana ceritanya. Bisa di-share ke sosial media kita.
1: Atau mungkin boleh ceritain juga angkotnya, angkot apa, jurusannya kemana. Masih ingetnya?
0: Trayeknya gitu ya. Boleh banget langsung ceritain ke kita. Momennya kapan, mungkin zaman lo sekolah, SD, SD kelas berapa. Siapa yang ngajarin, trayek angkotnya apa, sama supir angkotnya siapa.
1: Nah itu, bang siapa itu waktu itu? Bang Bangtut,
0: Bang Galing. Aduh, at Danar Gumilang, at Astri Ovi. Atau mampir ke live TikToknya Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Delta FM Hits Renak Sobat Delta.
1: Yay, kembali lagi di Good Mood Club barengan sama Ovi dan Danar. Aduh, kita lagi makan permen jadi
0: agak lumayan melek di mata. Tapi menyapa dulu ke teman-teman semua yang baru gabung di Delta FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Iya.
0: Kita tuh lagi ngajakin teman-teman untuk cerita pengalaman pertamanya naik angkot. Angkutan umum. Gue tuh teringat masa-masa sekolah dulu, Vi. Jadi memang gue itu kan dulu tinggal di Jatikramat di Bekasi. Selamat pagi warga-warga Jatikramat. Pernah gue ngomong kayak gini, ternyata teman gue tinggal juga di Jatikramat. Halo, dulu pernah tinggal di Jatikramat? Jadi gue tinggal di situ. Sekolah gue tuh di Pondok Gede, di daerah Pondok Gede lah. Nah, pada masanya memang gue itu tuh diantar jemput sama bokap.
1: Oke.
0: Nah, balik itu tuh kalau nggak naik jemputan, ya naik angkot lah pada setelah udah bisa naik angkot. Tapi sebelumnya nyokap gue lah orang yang ngajarin gue naik angkot, Vi.
1: Oh, jadi jemput lo tapi nanti pulangnya naik angkot bareng.
0: Yes, jadi jemput gue. Jadi nyokap gue tuh pertama kali mulai ngajarin gue naik angkot adalah, oke, Mas naik angkot, Mas Mas Danar naik dari sini, Mas Danar naik duluan, nanti mama naik angkot yang di belakang ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue udah nyampe, ingat banget tuh dari sekolah gue sampai pasar Pondok Gede. Nanti tunggu mamah di Dunkin Donut dulu, ada tuh di Pondok Gede ada Dunkin Donut di situ. Jadi tunggu di Dunkin Donut ya, atau atau Fuji Film lah, pokoknya bersebelahan tuh antara Dunkin Donut dan Fuji Film. Nanti tunggu mamah di situ. Oke. Jadi gue naik duluan, nanti nyokap gue tuh naik dari belakang, ketemu di situ. Nah, dari pasar Pondok Gede ke rumah gue itu naik K02, inget banget gue. K02 itu tuh dari terminal. Kayak gitu juga nyokap gue nyuruh gue duluan, nanti tunggu di gerbang komplek ya, gitu. Itu cara nyokap gue untuk ngajarin gue naik angkot pertama kali.
1: Wow, tapi seru banget sih, itu jadi core memory kan. Makanya core memory banget setiap detailnya.
0: Iya, jadi memang pada saat itulah momen dimana gue diajarin naik angkot. Dan ya udah, pada saat itu tuh udah tahu berapa bayarnya. Terus kalau misalnya, zaman dulu kan masih ada kembalian ya, kalau misalnya anak-anak sekolah gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Dan zaman gue kuliah, itu masih ingat juga tuh naik bus Mitra, Mayasari. Kalau dulu anak-anak bilang namanya Acos.
1: Karena AC05.
0: Iya. Yes.
1: Tahu kan gue.
0: Naik Acos AC05.
1: Nah, tapi kalau misalnya Sobat Delta, gimana ceritanya di live TikTok kita banyak banget yang gabung ini ya. Selamat pagi untuk ini ada yang nama akunnya tuh penonton TikTok. Kalau dia tuh menceritakan dia mengajarkan anaknya justru Nar untuk naik kendaraan umum. Karena jarak dari rumah ke kantornya dia dan sekolah anaknya itu sekitar 35 km. Karena sekolah anaknya tuh deket kantornya dia. Sekolah jalannya bareng, pulangnya sendiri katanya. Dia naik kereta dari kelas 3 SD. Modal uang 15.000, naik 10.000 tuh beca, 5.000-nya angkot bes.
0: Naik keretanya berapa?
1: Naik keretanya kan mungkin gratis. Tuh ada Maedon juga nih bilang, zaman aku dulu masih sekolah itu ada bemo Kopaja katanya.
0: Oh, bemo, gue masih nyobain bemo.
1: Bemo gue juga masih nyobain.
0: Zaman kuliah dulu. Ke Tanah Abang tuh ada bemo tuh pada masanya
1: 2007.
0: Gue kelahiran 2000, sorry.
1: Gue tuh nyebutin ada lahiran 2000 ketemu bemo. Ngaca Danar. Sadar dirimu.
0: Sabar, lanjut lagi. Itu ada siapa lagi?
1: Ada Berry One.
0: Hai Mas Berry.
1: Mas Berry bilang gini, gue SMP naik metro mini dan angkot yang kecil itu. Zaman dulu anak sekolah naik metro mini pakai karcis, belinya di Blok M langsung untuk 30 hari. Karcisnya tuh disobek satu-satu.
0: Oh.
1: Setiap hari pakai gitu.
0: Metro mini itu kan yang warnanya orange sama biru kan?
1: Iya.
0: Metro mini. Kalau Mayasari tuh ijo.
1: Gua enggak ngafalin warnanya sinar.
0: Yang biru tuh apa? Ada lagi tuh warna biru tuh, tahu seingat gua.
1: Angkot.
0: Enggak, bus juga, Vi.
1: Oh, bus juga.
0: Bus. Pokoknya metro mini tuh biru sama orange. Ini yang di Jakarta ya, Sobat Delta ya. Nanti kita ngomongin juga yang teman-teman dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado boleh diceritain tuh. Gimana ceritanya awal pertama kali naik angkutan umum? Jadi buat teman-teman bisa diceritain langsung ke kita berdua di sini. Lewat Instagram boleh, biar cerita lebih panjang di
1: boleh
0: situ.
1: Boleh banget @astriofi dan @danargumilang, atau boleh di live TikTok kita juga di @deltafm.
0: Jadi pertama kali naik angkot kayak gimana Sobat Delta ceritanya? Siapa yang ngajarin atau kayak hore-hore sama teman-teman semua belajar naik angkot?

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Delta FM Mix Terenak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. This is Imagine Dragons with Bones.
1: Kita masih ngebahas soal kendaraan umum nih ya Sobat Delta, di mana tadi kita nanya throwback Thursday you. Yo. Ngomongin pertama kali lo naik angkot kendaraan umum seperti apa sih ceritanya? Angkot apa yang lo naikin, harganya berapa, treknya kemana, coba
0: cerita. Lo belum cerita Vi, pertama kali lo naik angkot gimana ceritanya? Lo apakah memang kayak gue juga, nyokap yang akhirnya ngajarin lo gimana caranya naik angkot? Atau justru malah kayak... angkot gue jadiin temen.
1: Abang jujur angkot. Nongkrong bareng.
0: Ngopi bareng gitu kita.
1: Gimana jadi Bi? Waktu pas gue SMP, jarak sekolah ke rumah tuh sebenarnya gak terlalu sejauh itu. Mungkin sekitar 2 km lah. Nyampe bahkan kayaknya 1,5 km gitu lah.
0: Ini di...
1: deket rumah gue.
0: Kok Bambu Apus apa namanya? Di...
1: jadi rumah gue tuh di area Buaran
0: gitu,
1: Sobat Delta.
0: Duren terus, Sawit ya?
1: Betul. Nah sekolah gue itu adalah di salah satu Duren Sawit itulah. Salah satu titik di Duren Sawit.
0: SMPN nah, Duren Sawit 3 pagi.
1: Bukan dong. Okay. 27 Jakarta Duvi.
0: Oh baik. Terus?
1: Nah terus di sekolah gue itu kalau misalnya mau dicapai dengan angkot, dia harus naik 2 kali. Gitu, jadi kayak keputus-putus gitu sih rutenya.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau misalnya gue mau bawa kendaraan, gak mungkin ya pada saat itu masih SMP gitu. Kalau misalnya antar jemput, gue kadang diantar, kadang dijemput, tapi kadang bisa pulang sendiri atau berangkat sendiri. Nah ketika gue harus berangkat sendiri itu, gue naik angkot. Cuman dulu ketika gue keluar rumah, ada aja tuh yang kayak teman sekolah gue tuh bareng yuk gitu. Terus keluar gapura nambah lagi satu. Pas kita di halte 5 orang gitu. Jadi berangkatnya tuh bareng-bareng barengan. Dan jamnya tuh selalu mirip-mirip gitu Nar.
0: Oke.
1: Angkotnya itu gue inget banget. Kalau dari depan rumah gue namanya adalah angkot 32. Jadi dia adalah PPD. Tuh kalau kata Om Halid tadi PPD yang biru. Nah gue naik yang biru tuh.
0: Ini angkot atau metro yang bus?
1: Sorry, kalau yang bus PPD ya. Kalau yang angkot apa tuh Om Halid?
0: Ya setahu gue sih emang ya ada warna-warnanya. Angkotnya warna
1: biru kan, yang biru telur asin.
0: Soalnya kalau di Jakarta itu setahu gue dari dulu tuh emang angkot dengan warna itu tuh menunjukkan arah mananya. Kayak misalnya kalau di gue tuh dari Pondok Gede ke daerah Keranggan itu tuh warnanya tuh terakota, orange.
1: Oh gitu.
0: Orange-orange yang kayak agak kegelapan. Begitupun yang mau ke arah Kampung Rambutan, namanya KR tuh. Wah itu treknya panjang banget Vi. Okay, dari Kampung Rambutan, dari Keranggan ke Kampung Rambutan namanya KR. Gua gak tahu tuh KR masih ada atau enggak sampai sekarang. Terus dari Pondok Gede ke daerah apa namanya Bojongkulur, Jati Asih masuk lagi ke arah-arah sana tuh yang mau ke arah kota wisata, itu warnanya kuning sama orange. K02B, gue inget banget tuh sampai sekarang karena masih ada, gak tau masih ada atau enggak sih, masih ada.
1: Jujur kalau gue nggak ngerti sisi warna-warnaan itu, tapi gue naik angkot warna biru,
0: si terus warna telur asin itu ya,
1: si warna telur asin itu dari benar-benar keluarga pura rumah sampai lampu merah pertama. Nah dari situ gue tinggal naik angkot yang nomornya sama dengan sekolah gue yaitu 27 dan itu bentuknya KWK 27.
0: Oh,
1: KWK tuh yang agak yang agak coklat kayak bajunya Raya lah gitu.
0: Oke.
1: Gitu sampailah ke sekolah gue. Jadi emang kayaknya angkot itu keseharian gue aja di SMP.
0: I see.
1: Karena gue dari SD, TK jalan kaki, SMP naik angkot, SMA-nya jalan kaki lagi.
0: Tapi memang pada masanya ya Sobat Delta kalau ngomongin tentang angkutan umum, wah angkutan umum di Jakarta itu tuh gak semewah angkutan-angkutan umum yang ada di Medan. Karena kalau di Medan naik angkot, wah itu sound sistemnya luar best gila. Best gila lah macet.
1: Iyalah, dudung dung. Rela dudung dung dung dung melepas.
0: EDM dah tuh di dalam situ kan. Ini Bang Ian ikutan cerita juga di DM Instagram gue.
1: Yeah.
0: Kalau di

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Panjang Kebon Jeruk terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Kembangan yang mengarah ke Kedoya terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trendnya. Kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trendnya.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits.

0: Langsung dari jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, Billie Eilish, Bad Guy, Sobat Delta.
1: Yes, masih barengan sama Astri Ovi dan Regu Milang juga. Kita akan lanjut sampai jam 10 nanti, Sobat Delta. Dan kita masih ngomongin hal yang sama. Kita ngomongin soal pengalaman yang gak bisa kamu lupain ketika naik angkutan umum. Tadi udah ada

0: bercerita juga di TikToknya Delta FM. Di sini ada Sada Motobet. Dia bilang katanya angkot terasyik itu adalah angkot Padang full music katanya. Kayaknya, bisa dengerin Delta FM, keren kali ya katanya.
1: Angkot-angkot di Sumatera tuh memang kayak gitu sih, Vi.
0: Iya, terus tadi langsung di-approve loh sama anak Padang. Haskell, emang bener ya? Bahkan ada kompetisinya kata Haskell ya. Kayak iya, buat adu-aduan sapu bermana yang paling.
1: Itu Sanhor kah? Ini ada Regina yang cerita, Vi. Kak mau cerita. Dulu apa? Pas zaman sekolah SMP tuh aku sekolah naik angkot dari Parung ke Bogor. Dulu ada klub angkot yang cepet banget jalannya, jadi langganan kita anak-anak sekolah. Jadi kalau naik angkot itu tuh berasa terbang dan cepet banget sampai sekolah. Saking gak pernah nginjek rem si abang supirnya, justru kita gak mau naik angkot lain selain angkot klub ini. Dulu tuh nama klubnya Angkot Dayaks. Walaupun kita kesiangan, kita tetap nunggu angkot itu karena kalau naik angkot lain jalannya lama katanya gitu.
0: Sampai mangkalnya ya.
1: Sampai kadang karena isinya satu sekolah, akhirnya si abang supirnya nurunin kita di depan gerbang sekolah. Di saat itu harusnya tuh angkot berhenti cuma sampai terminal Merdeka Bogor, tapi dia bablasin sampai depan sekolah katanya gitu.
0: Baiknya abang angkotnya. Tapi selamat pagi juga nih untuk Nur Dani.
1: Halo.
0: Dia katanya yang paling diingat banget ceritanya adalah dia pernah naik angkutan umum waktu itu lagi ngambil gajian. Nah, terus tiba-tiba di angkot itu ada orang pijit-pijit kaki. Hah? Katanya, terus duit gue yang ada di kantong gak seberapa pas mau bayar.
1: Gak seberapa pas mau bayar angkot,
0: uangnya raib tuh.
1: Tapi maksudnya dia mijit-mijit lo, kenapa lo tiba-tiba memperbolehkan orang itu memijit kaki lo ya?
0: Enggak, sebenarnya mijitnya gue ngeh karena waktu maksudnya? Yang handphone gue hilang, itu kan treatmentnya kurang lebih adalah dia ngedistract lo.
1: Okay.
0: Terus nanti orang dengan depannya orang yang ngambil itu. Gitu kan ibaratnya. Kalau ini tuh mungkin mijitnya tuh bukan yang kayak sini pak saya pijit. Enggak.
1: Gue mikirnya gitu lagi.
0: Mungkin kayak tiba-tiba dia lagi duduk terus kayak
1: Mbak, mahe.
0: Nah terus di saat lo lagi apa-apa nih ada yang ngambil mungkin.
1: Oke. Aduh serem juga ya pada masanya ya. Tapi ini ada Erika yang tadi tukutan bercerita hadir di live TikTok ya. Kita udah cerita tadi di DM-nya Kak Danar sama Kofi. Aku dua kali naik angkot kehilangan barang. Yang pertama pas SMP, handphone baruku hadiah ulang tahun dicopet di angkot. Sedih banget baru seminggu. Yang kedua pas SMA, lagi ngeluarin uang di dalam angkot, posisiku di belakang supir, agak di belakang, jendela kebuka. Uang 50 ribuku terbang di pertigaan. Sedih banget.
0: Ya ampun, terbang lagi. Kalau terbang sih kayak kita ngelihat banget ya. Kayak, uangnya hilang.
1: Kalau di slow motion kayak
0: tidak. Tapi ya lagi waktu pas handphone gue hilang itu, itu tuh bener-bener baru seminggu beli gue.
1: Oh, terus lo bilang sama orang rumah gimana?
0: Nanti gue ceritain aja ya pas ada lagu.
1: Ada Maria nih, Vi.
0: Maria bilang gini, hai, pernah diangkot waktu zaman SMP, teman gue bayar angkot pakai koin 25 perak 8 biji.
1: Okay.
0: Dibuang dong sama supirnya. Ya gue pungut. Gak ada yang gue takut pada waktu itu. Untungnya duit gue cepean.
1: Oh, jadi temennya dia tuh bayar makanya 25 perak.
0: Mungkin pada saat itu adalah transisi di saat 25 perak itu udah mulai gak diakui. Karena ketika gue mau SD itu, SD tuh masih ada 25 perak gue ingat.
1: 400 berarti kan ini kan?
0: Iya. 8 biji kan, 400.
1: Ngitung kan lo baru.
0: Benar.
1: 25 perak 8
0: bener.
1: Biji. Benar,
0: aritmatika gue langsung tak sempoa gue.
1: Oh, baik.
0: Tapi maksudnya kayak pas peralihan memang kalau kita mau belanja pakai duit 25 perak itu udah enggak diambil.
1: Ini Christophorus Ade tuh gak ikutan cerita lo, Vi?
0: Christophorus Ade, dia bilang apa tuh?
1: Yang dibijit gue pernah, yang ngambil tuh orang sebelah kita.
0: Iya kan?
1: Jadi yang sebelah ngambil duit dari kantong, kalau dulu yang diambil handphone tapi ketahuan. Oh iya. Terus lo gimana? Lo ajak ribut gak orangnya? Gue penasaran kalau iya kayak sih. Gitu-gitu.
0: Karena kalau gue ngejar yang turunnya itu. Jadi biasanya kalau yang abis pijet atau yang abis ngedistract itu dia abis itu turun. Sehingga kalau kita kejar dia, kita geledah isinya gak ada. Karena orang yang ngambil itu adalah orang di samping atau orang di depan lo.
1: Okay.
0: Yang abis itu udah bye-bye. Dia akan naik angkot itu terus.
1: Ngeselin ya?
0: Ngeselin, okay. Itu udah terkenal banget tuh dari zaman dulu ya. Terus ada Elvi juga.
1: Morning Elvi.
0: Elvi bilang gini, jadi pengen cerita nih pengalaman pertama naik angkot. Ceritanya waktu SD pertama kali diajak teman naik angkot ke rumah neneknya di pinggir kota Makassar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi perginya kami. So pasti
1: gitu,
0: have fun. Ini begitu Ji. Terus so, pasti have fun karena pertama kalinya naik angkot dan rame-rame sama teman-teman. Tapi ada yang gak bisa dilupain tuh saat pengalaman pertama naik angkot itu adalah pertama kali aku kena cambukan maut papa pakai sabut pinggang karena ada laporan teman papa kalau ngelihat aku naik angkot sampai pinggir kota dan aku nggak bilang-bilang kalau mau pergi
1: ya Allah,
0: jauh.
1: Iya bener sih.
0: Wah tapi bener sih. Gue mungkin ada kejadian yang gue diangkot kalau misalnya keluarga gue tahu pasti keluarga gue malu.
1: Kejadian diangkot kalau sampai keluarga lo tahu keluarga lo pasti malu. Orang tua lo lagi di Jogja lo ceritain sekarang.
0: Tapi ini kan ada di Jogja streaming.
1: Lagi bareng sama Aka ke Beringharjo. Gimana ceritanya?
0: Jadi waktu itu pada saat aku SMP, aku naik angkot yang harusnya perempuan duduk manis di dalam, aku gelantungan. Sambil bawa gitar. Aku ingat banget.
1: Lo ngamen. Sama Delta baca cerita tentang pengalaman yang angkotnya gak bisa dilupain. Silakan di-share ke Instagram kita @danargumilang @astriovi atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM.

0: tenangkan diri.
1: All I hear is pelangi.
0: And what?
1: Bukan rainbow ya?
0: And what? And what? And what? And what?
1: Raindrops ya? Harusnya biar rintik hujan ya? Gue ganti aja sendiri.
0: Raindrops kata lo. Sobat Delta, balik lagi masih bareng sama Opi Danar di Good Mood Club. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Kita pun juga masih bareng sama intern-intern kita yang meramaikan studionya Delta FM. Ada Raya, ada Haskal, ada Fawas, Chester, Rido, dan juga Om Halid masih hadir juga di sini sambil kita lagi ngebahas tentang the experience, the never, the unforgettable experience yang mungkin lo pernah dapetin ketika naik angkot. Sama kan memang kalau naik angkot itu tuh yang paling gak bisa dilupain adalah ketika lo harus berada di momen ada orang dengan aroma yang tidak baik-baik saja, dan lo kelok gitu, Vi, duduk ya. Let's say kayak lo posisi duduk paling ujung gitu ya. Penuh.
1: Gak bisa bergerak.
0: Terus kayak, ah aromanya.
1: Aduh, mau gak mau.
0: Aduh.
1: Aromanya.
0: Ibu Siska Switomo hadir dengan rambutnya yang sangatlah ikonik. Itu kayak, aduh itu. Lo kalau kayak gitu gimana cara lo untuk bisa
1: menghilangkan aromanya.
0: Enggak, lo mencoba berdamainya dengan itu.
1: Pasti gue mencari kain apapun itu, misalnya dari baju gitu ya, untuk kayak filter pernafasan.
0: Lo berarti nunjukin ke orangnya bahwa orang ini baunya enggak enak dong.
1: Ya, gimana kayak dong, daripada kitanya pingsan di situ.
0: Oh, lo bisa sefrontal itu ya?
1: Enggak, paling gue cuma yang kayak ya gini atau gimana gitu, kayak mengibaratkan gue lagi kayak gitu, Nar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selamat pagi nih untuk yang sudah bergabung di sini, sudah cerita. Hai. Juga soal pengalamannya dia. Banyak yang cerita tentang pengalaman gak enaknya di angkutan umum. Tapi mungkin itu dulu ya, karena sekarang udah lebih aman juga sih sebenarnya ya.
0: Benar.
1: Ini Rian bilang katanya dulu pernah kena kejadian tidak mengenakan di Metro Mini. Jadi dia duduk di depan gitu. Salahnya pas di dalam angkot atau si Metro Mini itu, dia tuh angkat telepon. Jadi kayaknya si malingnya tuh nge kalau dia naruh HP di saku celana. Saat dia turun ada yang pegang kakinya.
0: Oke, sorry, maaf.
1: Gak jelas gitu, gue ke distract lihat ke bawah karena ada yang pegang kaki. Gue pikir orang ini apaan sih, gak jelas banget. Pas turun kantongnya udah rata, udah kosong.
0: Aduh.
1: Mana itu handphone baru beli dan bagus pada masanya. Jadi kejadiannya pas kuliah katanya. Kemungkinan ada dua orang yang bertindak, satu pegang kaki, satu lagi yang ngambil HP. Iya sih.
0: Bisa. Ini pun ya emang kayak gini-gini yang harus benar-benar diperhatiin ya, Vi. Ketika ada orang yang ngelakuin satu gesture aneh gitu ya, lo pun juga jangan sampai ya susah juga ya sih kalau bilang jangan sampai terdistraksi ya. Gimana lo enggak terdistraksi, ada orang yang mencoba untuk mengalihkan fokus lo yang ada di situ, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Ada Kak Dianita Wardoyo nih dari Solo.
1: Halo.
0: Pagi Danar Ovi, aku pernah persis kejadian seperti Ovi kehilangan handphone. Terus ketika kecil ingat waktu naik angkot ada teman-teman tunanetra yang diajarkan untuk mandiri naik transportasi umum.
1: Oh.
0: Gue tuh
1: iya.
0: Ya, sama ketika bertemu dengan orang-orang difabel untuk kayak gini tuh rasa gue tuh kayak. Lo tau gak sih kayak
1: iya.
0: Di dalam kayak kasihan tapi kayak gimana lo gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi gue ngelihat mereka tuh salut.
1: Iya bener, bangga ya kayak kok bisa ya dengan keterbatasan yang ada. Tapi ini mau menyapa juga ada Mbak Tara. Halo temanku.
0: Mbak Tara ini salah satu ini ya,
1: ibu-ibu moms. sekolah anakku.
0: Yang si mahal Tara. Itu ya gak Mbak Tara?
1: Bayarin dong.
0: Loh, ya.
1: Jadi kalau dia tuh justru kejadiannya tidak mengenakan. Jujur katanya kapok banget naik angkot di Jakarta. Padahal dulu zaman kuliah di Bandung, dia tuh selalu naik angkot. Jadi dia pernah ngalamin dua kejadian gak terlupakan dengan rute yang sama di Kelapa Gading. Kejadian pertama, ini mirip-mirip sama gue yang tadi gue ceritain. Handphone pernah diambil di angkot. Padahal handphonenya itu di dalam tas. Tapi memang dia tuh sempat nerima telepon. Jadi mungkin yang ngambil tuh kayak udah ngincer gitu. Nah yang kedua, aduh ini gue sebel banget kalau misalnya ngedenger ada orang yang kena pelecehan di angkutan umum, Nar.
0: Aduh, banyak banget lagi yang kayak
1: dan gitu. Rata-rata tuh perempuan. Jadi ini kejadian gongnya adalah waktu itu angkot lagi sepi, dia duduk paling pojok, terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang udah agak tua gitu, terus dia naik, terus dia duduk di dekat pintu. Nah, gelagatnya tuh udah aneh. Dari mulai dia nyelonjorin kaki, terus bisa kelihatan banget dari sudut matanya kalau dia mulai melakukan sesuatu-sesuatu yang senonoh di situ. Gak baik banget buat dilihat, tapi kebayang gak kalau misalnya lo jadi perempuan yang sendiri ini dipojokkan pula?
0: Aduh, Matara,
1: so bingung banget mau ngapain gitu kan. Terus dikatanya dia disitu freeze banget, bingung mau kayak gimana. Akhirnya beraniin diri untuk cabut. Akhirnya dia turun ngelewatin si bapak-bapaknya itu, ngelangkahin kakinya yang lagi nyelonjor. Dan kayak ya dia aja tuh ngingetnya masih kayak trauma gitu, kayak aduh. Tapi so sorry banget ya Mbak Tara, emang ini banyak banget kejadian. Bahkan memang di Transjakarta juga dan di kereta sampai sekarang masih banyak banget kan. That's why ada gerbong wanita dan lain sebagainya.
0: Tapi gak gitu juga sebenarnya Via, kalau ngomongin tentang pelecehan seksual, laki-laki pun juga terkena pelecehan seksual. Bener
1: sih,
0: juga.
1: Ada juga.
0: Yang beberapa waktu itu kan sempat jadi viral kan tuh. Ada salah satu yang kayak dia akhirnya ngajak ribut orangnya yang ngelakuin itu. Jadi kayak tangannya sengaja nyenggol ke area-area sensitif atau area-area vital dari cowok-cowok ini. Cuma memang ya, balik lagi sih, mudah-mudahan cerita-cerita kayak gini nih hanya menjadi sebuah sejarah kita aja. Nggak pernah kejadian lagi ke kita, Sobat Delta. Karena kalau ngeliat ini ada beberapa teman pun juga yang ada di live TikToknya Delta FM, Vi. Itu tadi ada yang bercerita di atas, pernah kena tonjok orang gila.
2: Delta FM, hits terenak.

terenak kayak yang ini. Walk me home in the dead of night.

0: Delta FM 100% lagu enak. Delta Bandung 94.
1: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak.
2: Lagu baru terenak kayak yang ini.
3: Hey, I'm Billie Eilish.

0: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM, hits terenak!
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM, hits terenak!

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Underboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits

0: lagu ini untukmu.
1: Untuk siapa?
0: Hanya luar biasa lagunya,
1: dirimu.
0: Enak banget. Aduh, lagunya Drew pada masanya yang membuat kita tuh akhirnya ikut berdendang bersama dengan Drew. Kalau ngomongin tentang radio, kan memang ini ada yang apa namanya sempat nanya tuh tadi bajunya gue tuh beli di mana, tadi ada di atas.
1: Oh iya benar-benar ada nanya.
0: Ini tuh adalah lagu official merchandise-nya Coldplay Alien Radio.
1: Konser.
0: Jadi waktu itu tuh sebenarnya ngomongin tentang beli baju ini nih, Vi. Gue tuh sempat ada momen di mana beli enggak. Waktu yang di Jakarta, ini gue nitip sama teman gue yang nonton di Singapura. Jadi gue beli si merchandise ini yang teman gue nonton di Singapura.
1: Karena emang gak seramai itu.
0: Karena betul, tapi karena yang ini tuh udah habis atau gimana gitu. Oh enggak, gue nggak jadi beli. Karena gue belinya akhirnya yang hoodie-nya.
1: Okay.
0: Hoodie-nya si apa namanya Music of the Spears waktu itu. Terus kayak ngelihat kebawa mimpi. Gue tuh termasuk yang kayak gitu loh ternyata, Raffi.
1: Iya lagi, gue juga.
0: Gue tuh ternyata termasuk orang yang kalau misalnya gue kebawa mimpi harus gue beli berarti.
1: Berarti gue kepikiran.
0: Nah, jadi gue akhirnya ya udah nitip sama teman gue yang ada di sana. Ya udah. Tadi ada yang nanya ini baju beli di mana? Ini adalah merchandise official merchandise-nya si
1: Coldplay
0: Alien Radio. Bagus ya?
1: Betul. Tapi waktu itu gue pengen, gue nggak jadi beli karena kenapa ya? Oh karena ya gue mikir kayak ntar juga gak pakai kaos doang, ntar buat tidur lagi gitu.
0: Dan gue tuh sempet kayak ngerasa agak gimana gitu, Vi. Karena correct me if I'm wrong, buat teman-teman yang ada di industri konser, industri kreatif kayak gini, bener atau enggaknya, tapi sependengaran gue, merchandise-merchandise kayak gini ini sebenarnya yang bikin orang Indo.
1: Oh gitu.
0: Jadi secara riders kan mereka tuh kasih banyak tuh ridersnya apa segala macam atau MOU-nya tuh gimana. Termasuk kayak bikinin merchandise di sana. Jadi di negara lo bikin merchandise, pokoknya nanti penjualannya apa segala macam tuh udah ada termasuk dalam si penjualan itu. Tapi gue nggak tahu ini bener atau enggaknya.
1: Tapi waktu menurut gue make sense, karena kan nggak mungkin ya dia keliling-keliling untuk si konsernya itu keliling dunia bawa-bawa merchandise sebanyak itu, sulit ya say. Masa
0: dimasuk private jetnya.
1: Iya, masa tiba-tiba naik kapal tongkang, tidak mungkin dong.
0: Bener sih. Tapi nih Vi, kalau ngomongin tentang yang seru-seru kemarin kan gue sempat satu event sama teman-teman dari Sony.
1: Okay.
0: Karena ada Alpha Festival kemarin kan 2026 dan memang banyak sineas-sineas, kreator-kreator yang bikin film di situ.
1: Okay.
0: Dan yang menariknya itu tuh adalah pembahasan tentang AI, Vi.
1: Karena kan AI itu udah ada di setiap lini ya sekarang ya.
0: Bener, bahkan ada yang memang ngerasa bahwa wah CGI itu tuh sulit loh. Tapi karena AI, orang tuh berpikir bahwa orang yang mendalami industri CGI akhirnya bisa kayak, ah ini AI, kayak mohon maaf nih, bikinnya susah banget. Nah, ya balik lagi sih ngomongin tentang dunia kreatif, dunia AI itu cukup dekat banget. Tapi bahkan baru-baru ini seorang penyanyi legendaris Madonna ini ngangkat suara mengenai fenomena itu, Vi.
1: Kenapa?
0: Jadi menurut dia penggunaan AI dalam musik bukan benar-benar menciptakan seni.
1: Setuju.
0: Karena buat Madonna, seni itu lahir dari pengalaman hidup, emosi, kesalahan sampai proses panjang yang dialami manusia. Sementara AI hanya mengolah data yang udah ada. Nah, Madonna ini juga menyayangkan industri musik sekarang yang menurutnya tuh sering lebih sibuk melihat jumlah followers, streaming dan posisi chart dibandingkan kualitas karya musik itu sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir menarik juga ya, Vi. AI emang bisa ngebantu banyak hal, tapi apakah AI bisa menciptakan lagu yang benar-benar bikin kita merinding karena tahu cerita di balik pembuatnya?
1: Kayaknya enggak deh. Soalnya gue beberapa waktu yang lalu sempat kerja juga, itu tuh ada kayak launching jingle gitu kan. Pas gue denger, kayaknya sih ini ada sentuhan AI-nya nih, gitu. Soalnya terdengarnya tuh kayak seragam.
0: Feelnya itu feel-nya tuh udah tuh berasa kayak, banget ya.
1: Ya gue udah pernah denger ini sebelumnya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang bikin manusia mungkin karena dengan tambahan ya yang tadi tuh pengalaman hidup, apa yang dia lewatin, buatnya pas lagi kapan misalnya, itu kan bisa ngebuat si lagu itu tuh jadi kayak maknanya tuh beda, ceritanya beda.
0: Betul,
1: di dalamnya.
0: Bener-bener
1: gitu sih.
0: Salah satu lagu yang menurut gue punya cerita sampai sekarang gue kayak, ah serius loh ceritanya adalah yang satu ini. Just

0: Ini tuh ibaratnya kita I wanna be next. Gue tuh gak mau, kita tuh gak mau kalian tuh karaoke sendirian. Kalian tuh karaoke harus bareng sama kita.
1: Iya, betul, betul. Jadi di endingnya tuh deh.
0: Oh, ini idol-idol ya ceritanya
1: itu,
0: ya.
1: Itu ngambil nada tinggi soalnya.
0: Ah, luar biasa. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Back with us Good Mood Club, Ovi Danar masih di sini. Ini sudah di jam terakhir. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Badambong.
1: Hai.
0: Katanya kayak selamat pagi. Welcome back Ovi. Jadi rame, jadi makin seru. Happy Thursday katanya gitu.
1: Happy Thursday
0: gitu.
1: Juga buat Dambong.
0: Biasa.
1: Seru loh, ini Han sampai komen juga nih di TikTok kita ya. Tiba-tiba ada Mas Chester katanya join di antara duet.
0: Jadi gini, Vi. Jadi dari kemarin nih si bapak yang sebelah lo itu tuh kayak, kita bikin apa lagi ya di Good Mood Club ya pagi-pagi ya. Nyanyi kali ya gitu. Emang dia tuh pingin menunjukkan skillnya dia terhadap main gendang.
1: Main gitar dong.
0: Salah.
1: Ini kalau misalnya mungkin terdengar ya, ada back sound.
0: Kok enggak ada suaranya ya, Ches? Tadi udah gue nyalain lo mic lo.
1: Iya. Yeah. Oh, mungkin masuknya ke dalam ini kali, ke dalam
0: lek-lekan.
1: Masuk enggak di TikTok?
0: Hah? PGM. Udah semuanya udah gue nyalain, guys.
1: Sabar, tenang.
0: Sabar, tenangkan diri.
1: Kayaknya dari tadi tuh dia kayak memetik-metik gitarnya nih, teman-teman ceritanya. Kita kayak lagi ngomong berdua terus ada iringan petikan gitar, langsung berasa kayak kita lagi ngemsiin kawinan enggak sih? Kayak persilakan Bapak Ibu.
0: Enggak masuk Ces suaranya, Ces. Yang ketiga Ces. Enggak tahu kenapa Ces. Nanti ya. Gue dari tadi udah gue nyalain soalnya. Anyway, apakah mungkin nanti akan bernyanyi-nyanyi bersama, bernyanyi-nyanyi yang gembira di sini? We don't know. Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang lagu, It Takes One Song to Bring Back Thousand Memories. Ada enggak satu lagu yang memang membuat lo tuh ingat banyak hal?
1: Ingat

0: Tahu.
1: Ada di sini lagunya waktu itu gue pernah dengerin.
0: Yang mana nih?
1: Yang mana aja? Itu tuh gue lumayan keingetan sama masa-masa dulu pertama kali merasakan apa sih yang ada di dada ini rasanya. Oh, ternyata aku kenyangan ya, karena lambung. Bagaimana?
0: Karena aku sayang kamu, bukan itu.
1: Iya, benar. Tapi liriknya kalau sekarang, karena aku sayang uangmu.
0: Lo atur ya, Vi. Soalnya apa? Mari sapa pagi lagi yuk. Kalau mau request boleh, silakan mampir ke Instagram gue Danar Gumilang atau Astriovi. Atau kita hore-hore langsung di live TikToknya Delta FM. Masih di Good Mood Club bareng kita berdua.
1: Bareng Danar sama Ovi.

Daily di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Barat.

0: saham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic.
2: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di kawasan Simpang 5 terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Imam Bonjol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Katamso terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Kita habis nyanyi-nyanyi Sobat Delta di studio.
1: Iya, seru banget nih. Lagunya ini, Baterai Tamiya.
0: Coba genjreng-genjrengin, coba Ces.
1: Coba genjreng-genjreng.
0: Asik.
1: Beda-beda.
0: Coba gimana?

0: Kesel ya dikoploin ya. Boleh gak? Tahan lah cuma disitu. Sama ada apa? Ini kayak gini nih. Udah termasuk orang-orang yang butuh kopi sebenarnya, tapi kayak ya gak aman. Aman.
1: Ini ada Naizim.
0: Hai Naizim.
1: Suaranya pada bagus semua, Tarek Mang.
0: Aduh, nomor sepatu berapa, Naizim? Ini sebenarnya ada Hilman so Fazrin. Hilman, tahan diri lo deh. Udah beres kita obrolan tentang angkot. Dia baru ikutan bercerita. Tapi terima kasih banyak lo sudah ikutan bercerita bareng sama kita di Delta FM. Karena kalau ngomongin tentang perjalanan ya, perjalanan lo sekarang ini, apakah mungkin sudah sampai di kantor sama Delta?
1: Iya, apakah Indonesia Raya sudah mengumandang di berkumandang? Kemarin kantor lo
0: ada kan nyokap gue itu tuh akupuntur, Vi. Jadi ceritanya nyokap gue akupuntur di salah satu rumah sakit lah daerah-daerah Bambu Apus itu. Karena memang teman-teman, jadi kan nyokap gue tuh AO.
1: OA.
0: Udah osteoartritis. Jadi memang nyokap gue tuh ikut terapi berenang, which udah lumayan better banget secara progres. Nyokap gue tuh sekarang udah mulai bisa jalan. Tadinya tuh kayak susah banget jalan gitu. Terus nyokap gue bilang ada temannya dia di tempat dia terapi, suruh ikutan akupuntur gitulah. Akupunturnya tuh di daerah Bambu Apus kalau nggak salah. Diantar sama bokap gue, terus kayak itu di rumah sakit kayaknya yang punya tuh militer, Vi. Jadi itu? Setiap berapa jam sekali lagu ini, lagu kebangsaan.
1: Oh gitu.
0: Lagu nasional gitu. Jadi kayak ada momen di mana nyokap gue kan udah lama gak kayak jalan pergi kemana-mana gitu kan. Tiba-tiba ada di momen ada nyanyiin lagu Indonesia Raya. Mama disuruh berdiri, Mas.
1: Ya ampun, padahal lagi visi lo tuh ya.
0: Lagi di akupuntur. Mama disuruh berdiri. Wah, luar biasa banget loh. Gemes.
1: Tapi ya itulah ya, sebagai warga Indonesia langsung gitu. Kita wajib untuk puterin lagu. Ayo kita puterin lagu ya.

0: gue tuh suka banget loh sama Craig David. Lagu-lagunya tuh enak.
1: Laptop gue juga Craig-an loh. Bukan Craig gitu. Sabar ya.
0: Gue agak lumayan emosi barusan Devi.
1: Chester kenapa sih? Chester tensi deh. Chester marah-marah mulu. Gak bisa. Barbie gak bisa digituin. Barbie gak suka. Barbie gak suka ya. Ken diem.
0: Gue lebih gede Ken Arok ya. Lo Ken Dedes. Sama Delta. Sudah dari penghujung acara nih. Udah harus pamitan. Thank you banget. Abis itu kita mau ngapain ini nih? Rame banget. Mau bikin konten ya. Tapi guys, gue mau ada phone interview abis ini ya. Jadi bikin kontennya abis gue phone interview, oke? Boleh Vi, gue ada phone interview nih.
1: Iya.
0: Sama Indonesia Digital Bank Summit.
1: Iya.
0: Pamitan ya.
1: Makasih banyak ya sama Delta. Udah dengerin kita dari jam 6 tadi. Besok kita masih balik lagi di Good Mood Club 6-10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Yes, kita akan seseruan besok di akhir pekan. Jadi buat teman-teman semua, selamat melanjutkan hari Kamisnya. Semoga hari Kamisnya banyak yang manis. Banyak yang bikin apa yang is tapi bagus positif. Ayo
1: optimis.
0: Banyak optimis hari ini. Jangan sampai menangis, apalagi meringis.
1: Jalan-jalan ke Pasar Kemis.
0: Cakep. Bukan pantun.
1: Oh, bukan pantun. Oke, sorry.
0: Before we go, let's remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Thursday, everyone.

0: Sobat Delta, wah ini kalau ngomongin tentang dunia digital sekarang ini udah di mana-mana ya, termasuk keuangan, ya nggak sih? Tapi gimana ya tentang keuangan digital di masa depan? Untuk ngejawab pertanyaan dan rasa penasaran gue, ini tuh akan ada acara seru, namanya adalah Indonesia Digital Bank Summit 2026. Lebih lengkapnya, gue tuh akan ngobrol sama Mas Firly Ganinduto, selaku Sekretaris Jenderal Aftek Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat pagi Mas Firly.
1: Pagi Mas Danar.
0: Mas, Digital Banking Summit ini tuh sebenarnya acara apa? Dan kayak gimana sih Mas sebenarnya acaranya?
1: Jadi mungkin kita sebutnya IDBS ya. IDBS itu kan Indonesia Digital Bank Summit. Itu sebenarnya forum
2: Delta, Bandung, 94,4 FM,
3: 100% lagu enak.
2: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Hey.

enak kayak yang ini. A whole new

0: Delta FM 100% lagu enak. Delta, Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Akan membahas berbagai macam isu di soal digital keuangan gitu. Dan kita juga merancang IDBS ini sebagai forum lintas ekosistem.
3: Oke.
2: Jadi nanti yang hadir itu bukan hanya pelaku fintech, tapi juga ada regulator gitu. Jadi kayak OJK, Bank Indonesia, LPS, Bappenas, Kementerian Keuangan, Perbankan. Ada asosiasi industri, ada Perbanas, ASPI, Adiksi, Ikatan Bankir Indonesia. Terus kemudian tentunya perusahaan teknologi, para investor juga akan datang, akademisi, lembaga internasional, dan tentunya media. Media juga penting.
3: Mas Firly, acaranya akan ada di mana, kapan, bisa di-share ke Sobat Delta?
2: Jadi acaranya ini diadakan di Hotel Raffles di Jakarta Selatan, Kuningan, mulai tanggal 7 Juli 2026.
3: Ini untuk teman-teman yang datang for free atau ada biaya administrasi atau gimana, Mas?
2: Nggak ada, for free.
3: Mas Firly, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Itu dia Sobat Delta, Mas Firly Ganinduto, selaku Sekretaris Jenderal Aftek Asosiasi Fintech Indonesia. Thank you banget, Mas Firly.
2: Oke, sama-sama, Mas Dana. Salam semuanya.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik ya, dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, saat sedang melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik ya. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Pusat Pendidikan Pelatihan Corporate University, dan Delta FM.
1: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: tua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ngomong juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih pertalit Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
3: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alias Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
5: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
3: Udah terkondisikan sebetulnya, itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
5: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
6: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa dia itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi
4: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
7: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
8: sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
7: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
4: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
9: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, secara non-prosedural.
10: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
11: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tamblang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
12: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
4: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
13: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
2: Semenjak ramai itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
13: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Underboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuter, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bondang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bondangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cakupan layanan air bersih di Kota Bandung ditargetkan mencapai 40%. Dukung reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung kolaborasi benahi infrastruktur akses. Polisi bongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini akses layanan air perpipaan di Kota Bandung baru mencapai sekitar 38% dari total kebutuhan warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah strategis yang ditempuh antara lain melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata menuju Kota Bandung. Menurutnya proyek tersebut direncanakan mampu menyuplai air baku hingga 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Namun prosesnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau yang berkurang, sehingga pasokan air untuk Kota Bandung berpotensi terganggu. Selain menambah pasokan air baku, pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi melalui percobaan penyulingan atau filterisasi air sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi. Terkait target layanan air perpipaan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan dari 38% menjadi 40%. Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan air dari yang sebelumnya mencapai 40% menjadi 37%. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk lebih peduli dan perhatian kepada pekerja sosial masyarakat karena mereka memiliki peran penting dalam program pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, saat menghadiri kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar para pekerja sosial masyarakat kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
2: Tadi saya mendengar bahwa IPSM ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi semestinya dengan kerja-kerja yang seperti ini, pemerintah punya perhatian lebih. Saya merasakan bahwa pemerintah punya hutang budi kepada para pekerja sosial masyarakat. Oleh karena itu, mungkin nanti dibantu oleh Komisi 4, saya juga akan mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya perhatian kepada pekerja sosial masyarakat. Betul, kita ikhlas karena Allah. Betul, ini adalah dorongan dan kita memiliki tersentuh dengan kerja-kerja sosial. Tapi kalau itu ada sesuatu yang bisa kita menambah daya dorong dan daya motivasi, tidak ada salah. Artinya tidak menjadikan bahwa ketika nanti ada support dari pemerintah, kemudian kita tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya kita dengan Allah SWT. Jadi saya berharap saya insya Allah dari DPRD Kota Bandung akan terus mendorong, mengusulkan supaya pemerintah Kota Bandung khususnya memiliki perhatian khusus kepada.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan pada 17 September 2026. Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani penumpang. Perbaikan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, pemarkaan jalan, serta penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Khusus di SDA BM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Pekerjaan tersebut berada di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara. Selain memperbaiki permukaan jalan, DSDA BM juga menormalisasi drainase agar saluran kembali berfungsi normal.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemeriksaan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, kasus bermula dari adanya 4 laporan masyarakat yang diterima polisi. Setelah dilakukan penyelidikan di Tresiber Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial RI, RA, MRA, dan I. Sedangkan pelaku lain berinisial AG sebagai otak dari sindikat masih dalam pengejaran. Hendra menjelaskan modus yang dijalankan para pelaku dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemerintah. Namun semua itu palsu. Korban yang tertarik kemudian diminta mengirimkan data pribadi dan membayar sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau proses perekrutan. Setelah uang dikirim, para pelaku memutus komunikasi.
5: Cyber, khususnya adalah Subtitiga, telah mengungkap di mana kerugian dari masyarakat sebesar 801.794.698 rupiah. Adapun ancaman hukuman yang penjara paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak kategori 7 Romawi yaitu sebesar maksimal 5 miliar rupiah.
1: Laju Pertumbuhan Ekonomi atau LPE Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,79%. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, LPE adalah salah satu dari 10 program derivatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal di Jawa Barat. Menurut Herman, capaian LPE Jawa Barat di triwulan pertama merupakan bukti nyata bahwa Jawa Barat konsisten mengawal program derivatif Presiden. Dari ke-10 program tersebut yang paling mendasar adalah LPE, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang bermutu.
6: Alatnya ada 10 direktif Bapak Presiden. Program direktif Bapak Presiden ini optimal pelaksananya dan muaranya rakyat Jawa Barat sejahtera atau istimewa. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, triwulan 1, LPE Jawa Barat menembus 5,79%. Di atas rata-rata nasional 5,61%. Dan LPE ini antara lain dikontribusi oleh government spending. Belanja pemerintah kami relatif optimal. Kemudian untuk consumption, ya tingkat konsumsi masyarakat relatif baik. Kenapa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat relatif baik sampai saat ini? Karena inflasinya terkendali.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, harga emas antam kembali naik Rp15.000 pada Kamis ini, sehingga kini dibanderol Rp2.640.000 per gram. Kenaikan ini menjadi kabar baik setelah harga emas sempat turun total Rp35.000 dalam 3 hari terakhir. Beralih ke berita kedua Sobat Delta, mulai sekarang, langganan Strava Premium dikenakan PPN 11% setelah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Selain Strava, layanan seperti Envato, Kling AI, dan Plaut juga masuk daftar, sehingga biaya langganannya bisa ikut naik sesuai ketentuan pajak di Indonesia loh. Dan untuk berita terakhir, Belgia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai melakukan comeback dan mengalahkan Senegal 3-2 lewat babak tambahan waktu. Hasil ini memastikan langkah setan merah ke babak berikutnya, sementara Senegal harus tersingkir setelah gagal mempertahankan keunggulan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Filsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Borda

0: nyetir. Balas dulu deh. Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu, dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
1: Delta FM, hits terenak.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, IHSG dibuka menguat 0,26% ke level 5.709 pada perdagangan hari ini. Dalam menit-menit awal, penguatan bertambah menjadi 0,46% ke level 5.721. Didorong 230 saham yang menguat, sementara 148 saham melemah dan 582 stagnan. Dan untuk berita kedua Sobat Delta, sepasang kekasih asal Rusia viral setelah nekat memanjat antena Empire State Building setinggi sekitar 443 meter tanpa alat pengaman. Di puncak gedung, Ivan melamar Angelina setelah memasang spanduk bertuliskan pesan cinta. Aksi romantis namun berbahaya ini berakhir dengan penangkapan keduanya karena dilakukan secara ilegal dan beresiko tinggi Sobat Delta. Dan untuk berita terakhir, Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor positif Amerika Serikat atas Bosnia dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 pertemuan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Halo, selamat sore. Sebentar. Ini suara lu enggak ada nih, Bang Den.
1: Kok bisa enggak ada?
0: Pak dokter, suaranya ada?
2: Tes.
0: Ada. Ya, suaranya enggak ada. Oke, sobat Delta, jam 5 ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak dokter influencer Azik. Pak dokter Agus Herianto, apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat?
2: Sehat banget.
0: Alhamdulillah. Jadi minggu lalu tuh kita ngobrol-ngobrol di kantor yang sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol lama. Ngomongin di Threads ya pertama kali ya.
2: Kenalnya di Threads.
0: Terus gua
3: udah kenal lama gitu.
0: Kenal lama. Oh. Iya, di Threads tapi cuma DM-DM-an. Oh, kapan iya. Main, kapan main?
3: Akhirnya kayak ini ada dokter kandungan yang top tuh. Dokter Benny, siapa itu? Itu follow-followan juga sama saya tuh.
0: Oh iya. Oh, Benny Arifin. Oh. Suara lu enggak ada. Gitu, akhirnya kita ngecek nih sobat Delta. Wah. Pak dokter Agus, yeping mulu nih di Threads nih. Cek sosial media Instagramnya, wah 40 ribu lebih, mantap.
2: Iya, kelihatan muda.
0: Tapi emang kesehariannya gitu?
2: Hah?
0: Kesehariannya begitu?
2: Iya.
0: Kalau ketemu pasien gimana kalau ketemu pasien?
2: Sama aja, ngoceh mulu.
0: Ngoceh, yeping gitu ya?
2: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol. Tapi Pak dokter kenapa sih kepikiran tiba-tiba ngonten gitu?
2: Oh. Ya karena... banyak jamannya, orang yang
3: jamannya
2: sekarang,
3: ya.
2: Bukan karena banyak orang yang sekarang pura-pura jadi dokter kan.
0: Benar.
2: Jadi dokter juga harus bisa pura-pura jadi pasien.
0: Wah.
2: Kan di Threads kita jadi pasien.
0: Semua orang pasien rawat jalan ya kalau di Threads ya.
2: Semua orang pasien rawat jalan.
0: Biasanya yang di post apa aja sih Pak dokter?
2: Apa aja gue komentarin sih sebenarnya.
0: Apa aja ya?
2: Ini lagi Piala Dunia. Ya emang seneng bola, ngomongin Piala Dunia. Lagi nyenggol-nyenggol
0: pemerintah.
2: Ya pemerintah.
0: Senggol juga
2: semua
0: dikit.
2: Semua juga disenggol gitu.
0: Jadi hari ini Sobat Delta kita mau ngomongin soal kesehatan reproduksi. Salah satunya. Tapi ini bakalan luas karena Dr. Agus adalah subspesialisnya fertility. Mars-nya apa nih?
2: Mars itu magister rumah sakit. Administrasi rumah sakit.
0: Oke, makanya kita akan ngomongin soal fertility, reproduksi dan lain-lain.
2: Ya.
0: Berarti spesialisnya adalah?
2: Spesialisnya dokter kandungan.
0: Dokter kandungan, subspesialisnya baru?
2: Spesialisnya itu ngambil sekolah lagi, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi wanita.
0: Sekolah lagi berarti kan sekolah kedokteran.
2: Dokteran, lulus.
0: Lulus, abis itu kan ada koas juga kan sebelum lulus tuh.
2: Iya, koas.
0: Habis itu S2.
2: Habis itu ya ambil spesialis.
0: Spesialis
2: dulu saya 4 tahun. Iya.
0: Spesialis dulu 4 tahun. Terus
2: ambil S2.
0: Subspesialis.
2: Sekarang ambil subspesialis lagi 2 tahun setengah.
0: Kenapa sekolah mulu ya, Pak dokter ya?
2: Kan biar sama kayak Mas Ilham.
3: Tapi banyak kan Mas Agus sekolahnya. Ilham kan baru 3 nih yang 3.
0: Udah 4.
3: Udah 4 Mas Agus.
0: Habis ini mau sekolah lagi kan? Wish. Pak dokter, iya kan? Kenapa? Mau S3 lagi kan katanya?
2: Aduh, nunggu di promotorin. Nunggu yang mau sidang terbuka dulu.
0: Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi ya, di Threads atau di sosial media banyak ngaku-ngaku dokter. Ngomongin soal, apalagi kita ini kan spesifik banget ya, ngomongin soal fertilitas, ya kan? Ada ini gak sih, apa namanya, mitos-mitos yang banyak beredar tapi banyak salah di masyarakat?
2: Wah, yang paling sering tuh kalau di Indonesia sebenarnya banyak yang nyalain kalau udah ngomongin mandul alias gak subur.
0: Iya.
2: Pasti paradigmanya adalah yang disalahin wanita.
3: Padahal belum tentu kan.
2: Padahal kan jadinya gak mungkin sendirian.
3: Iya betul
2: kan. Ada peran laki-laki.
3: Persilangan gitu kan. Persilangan.
0: Lu Bunda Maria.
2: Pertemuan
0: Bunda Maria lu.
2: Pertemuan jangan persilangan. Silangan gak ketemu.
0: Oh, yang banyak kayak gitu ya. Yang disalahin cewek-cewek terus. Tapi apakah secara data emang banyak kan karena cewek, apa karena apa itu ya mitos beredar aja?
2: Nah, kalau by data kita lihat penyebab infertilitas, kita nyebutnya tuh kemandulan tuh infertilitas.
0: Oke.
2: Penyebab infertilitas itu 30% laki-laki, 30% wanita, 30% sisanya atau 40% sisanya itu
3: keturunan.
2: Keduanya.
0: Huh? Oh.
2: both of them
0: bermasalah.
2: Iya. Jadi wanitanya ada something, lakinya ada something. Kalau yang murni single-single sama-sama imbang.
0: Itu imbang ya berarti imbang. Ya sebenarnya. Jadi kalau nyalahin cewek
2: enggak tepat.
0: Enggak tepat sama gak sekali tepat. Ya.
3: Harus periksa dua-duanya.
2: Periksa dua-duanya.
3: Nah, biasanya kebanyakan dari mana tuh?
0: Permasalahannya apa biasanya?
2: Iya. Kalau laki kan gampang, yang diperiksa cuma satu, sperma.
0: Betul.
2: Spermanya masalah enggak? Kita sperma keluar belum tentu tidak masalah loh.
3: Oh iya, bisa jadi
2: karena isinya yang kita
3: enggak kelihatan kan?
2: Iya.
3: Gesit atau enggak gitu.
2: Jumlahnya bagus enggak? Geraknya gesit enggak?
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya baik enggak? Nah, itu kan ya harus dinilai ada
0: sampai,
2: parameter.
0: Sampai bentuknya berarti ya?
2: Bentuk. Kalau sekarang malah yang terbaru WHO ada yang namanya fragmentasi, DNA fragmentasi. Semua bagus, tapi gampang potek dia.
0: Namanya
2: gampang rapuh.
0: Rapuh pas perjalanan
2: kayak hati gitu.
0: Kalau cowok kan itu tadi. Kalau cewek lebih kompleks berarti.
2: Kompleks bener. Kalau cewek ini kan organnya enggak cuman ibaratnya dia ada sel telur. Jadi ada terus kita lihat ovariumnya. Pabrik sel telurnya. Udah gitu ada salurannya. Saluran untuk pertemuan sel telur dikirim ke
3: pembuahan.
2: Terjadinya pembuahan sampai dikirim ke rahim dan rahim itu sendiri juga kita lihat. Jadi ada tiga masalah, bisa dari rahimnya, bisa dari saluran tempat pertemuannya, bisa juga telur. Dari sel telurnya atau pabriknya.
0: Oke, kalau cewek sebenarnya memang lebih kompleks ya. Betul. Tapi secara data ini sama aja sebenarnya. Yes. 30%, 30% dan 40% sisanya keduanya. Itu kedua-duanya bermasalah. Tapi kalau misalnya gini, yang bermasalah satu. Ya. Apakah tetap bisa hamil lah gitu misalnya?
2: Bisa, tergantung ya problemnya ya. Misalnya contoh kalau misalnya memang dia problemnya contoh ya perempuannya dia masalah di salurannya yang enggak bisa dibenerin sama sekali. Jadi ada solusinya dengan bayi tabung. Nah, itu kan tetap ada solusi sebetulnya. Walaupun ya kalau bayi tabung enggak semua orang punya privilege.
0: Mahal, berapa sih? Bukannya nyampe 100 juta ya?
3: Lebih.
2: Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih karena yang mahal itu sebenarnya komponen di obat. Kemudian alat-alat yang dipakai itu karena semua kita impor kan.
3: Tergantung tabung aja.
2: Pakai dolar, Pak.
0: Pakai dolar. Lu jangan ngomong pakai tabung gas kan lu.
3: Tabungnya 3 kilo bisa.
0: Tuh, ya kan udah kebaca nih cara pola berpikirnya nih.
2: Pakai dolar masalahnya.
0: Pakai dolar. Dolar melambung makin mahal lah harga mempunyai anak.
2: Betul.
3: Dan juga itu ada artis yang saya tahu belum kadang enggak berhasil juga dia udah beberapa kali coba.
2: Betul. Ini kan
3: gak gosip kan lihat oh ternyata bisa gak berhasil juga.
2: Oh betul, karena program bayi tabung itu juga adalah salah satu ikhtiar atau upaya. Namanya upaya memang semua bergantung dari ridho Tuhan.
0: Betul, betul.
2: Kita karena manusia harus mengusahakan lah. Ada jalannya.
0: Betul sekali manusia. Sobat Delta, kalau misalnya lo mau nanya tentang fertilitas, tentang kehamilan, tentang pokoknya yang berhubungan sama reproduksi, langsung aja 0811 949 991. Iya, 0811 949 991. Lo tanya aja bebas, nanti dijawab sama Pak Dokter Agus ya.
3: Atau di TikTok juga bisa di Delta FM.
0: Iya, langsung aja di TikTok @Delta FM. Oke, tapi ada juga nih beberapa kali baca di threads nih ya. Pejuang garis dua selama bertahun-tahun, 10 tahun, terus tiba-tiba punya anak di tahun ke-11. Itu kok bisa kayak gitu sih?
2: Ya berarti dia sudah melakukan upaya nih.
3: Iya, betul.
2: Itu ada sih memang yang kalau kita ibaratnya gini, bergantung dengan keuntungan.
3: Iya.
2: Mungkin enggak ketahui penyebabnya ya karena mungkin enggak punya biaya ya. Jadi udah kayak ikhtiar aja.
3: Rahasia itu.
2: Ya mungkin misalnya cuman masalahnya yang ringan tapi bisa tiba-tiba membaik sendiri. Karena orang biasanya kalau udah ikhtiar di antara doanya bagus, mengusahakan hidup sehat, berarti kan mungkin ada perbaikan yang terjadi.
0: Nah,
2: gitu.
0: Satu lagi nih pertanyaan sebelum lagu nih ya, sebelum kita masuk lagu, satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah banyak yang dibilang kalau mau hamil pijet nih begini gini gini, itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Maksudnya gini, kita kalau misalnya kita logika gitu ya, apanya yang dipijet, itu apanya yang gimana ya kan? Kan itu di dalam.
3: Zaman saya baru nikah begitu.
2: Betul.
3: Istri sering ngajak ayah ke tempat itu, ibu itu, mbah itu gitu. Apa geser kandung apa?
0: Nah itu mana bisa geser kandungan dari luar?
3: Istilahnya apa gitu? Ini kayak geser nih, dibenerin benerin kandungan gitu.
2: Betul, kalau itu zaman-zaman dulu kan orang nggak bisa diagnostik ya. Jadi kayak ya udah geser ini geser itu. Padahal kalau kita yang ngerti ilmunya, ya nggak mungkin bergeser. Rahim adanya di situ.
3: Kecuali mungkin bayi ajaib, belum dia.
2: Iya, udah kayak ibaratnya itu kayak emang nggak ada apa-apa, dipijit-pijit-pijit, nggak kena juga. Udah pasti nggak mungkin kena sih.
0: Iya kan?
2: Karena kan di bawah itu bahkan di rongga panggul tuh nggak akan bisa disentuh dari luar.
0: Betul, nah itu dia makanya berarti itu mitos tuh ya.
2: Mitos
0: ya. Pijit-pijit biar hamil.
2: Kebetulan aja kayak coincidence aja, tahu-tahu ya hamil. Memang waktunya hamil dia.
0: Oke, secara medis itu adalah mitos, Sobat Delta. Kalau mau nanya tentang reproduksi, fertilitas, kehamilan dan lain-lain, 0811 949 9991. Mumpung ada konsultannya nih, detail nih.
3: Ini ahlinya ini.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: semua disebutin, semua disebutin. Kita masih live di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, di live TikTok juga at Delta FM bersama Dr. Agus Herianto. Kita ngomongin soal ini nih sekarang. Apa? Ada sebuah penyakit yang enggak tahu kenapa dia jadi tren, PCOS. Tren. PCOS itu apa sih, Dok, sebenarnya?
1: Bagus dong. Saat saat sebuah penyakit menjadi tren. Berarti harapannya awareness-nya dapat.
0: Oke. Okay.
1: Itu sesuai sama goalsnya kita, para pakar, para tenaga medis, ya. Kita membuat awareness. Tujuannya bukan untuk jadi sebuah ketakutan, tentu saja biar lebih waspada.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau definisi atau sebenarnya itu PCOS itu apa sih?
1: Nah, gini, PCOS itu singkatan sebetulnya, Polycystic Ovarian Syndrome.
0: Oke.
1: Okay. Oh, cuman di 2026 ini namanya diperbaiki. Karena kalau kita ngomongin polikistik kesannya kan, "Hah, ada ovarium, ada kista. Kistanya banyak." Padahal kalau diperiksa, "Loh, mana kistanya?" Nah, jadi ada stigma itu. Makanya sekarang diganti namanya Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Kenapa? Karena dia enggak cuma di ovarium masalahnya. Di whole body.
0: Oh, PCOS itu permasalahan di seluruh tubuh sebenarnya.
1: Gangguan hormonal.
0: Oke.
1: Okay. Gangguan metabolik. Metabolik itu kayak dia ada resistensi insulin yang menyebabkan diabetes. Bisa sampai terjadinya hiperkolesterolemi, kolesterolnya tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Obesitas. Nah, dan ada gangguan di ovarium alias dia tidak bisa subur karena tidak ada sel telur yang benar-benar matang.
0: Oh, kecil-kecil gitu ya telurnya.
1: Kecil, makanya itu disebut dulu PCOS, gambaran PCOS. Nah, sindrom adalah rangkaian dari beberapa gejala yang ada pada seorang individu.
0: Nah, itu biasanya bawaan atau ada triggernya tuh kayak gitu-gitu. PCOS itu.
1: PCOS ini sebenarnya genetically itu ada. Jadi kalau sekarang sudah mulai kita melihat epigenetik. Epigenetik itu apa? Dia tidak merubah struktur DNA kita, tapi mampu merubah kejadian-kejadian yang muncul akibat perubahan itu. Disebabkannya karena habit yang enggak bagus, makanan ya. Sekarang belum kita ngomongin plastik nih sekarang kan. BPA itu kan masalah polusi, junk food, makanan instan dan lain sebagainya, manis, konsumsi manis itu kan juga merubah itu semua. Dan
0: penyebabnya benar-benar di sekitar kita semua ya.
1: Yes.
2: Awalnya dari yang cuma sedikit-sedikit dicoba karena sering jadi numpuk banyak gitu.
1: Lihat, ya. Kita lihat aja lah anak-anak sekarang. Nyalah nggak usah susah lah programnya, bang. Nyenggol dikit lah ya. Program MBG dikasihlah susu. Coba susu yang dikasihkan susu kemasan.
0: Oke, yang kemasan banyak gulanya kali.
1: Yang banyak gula. Bahkan dari anak kecil sudah dibiasakan hal tersebut. Ke mall mintanya
0: boba lah, apalah.
1: Pulang nyampe rumah, cemilannya
0: manis lagi.
1: Coklat. Itu terus berlangsung. Mungkin beda dengan kita dulu ya. Mungkin yang di sini sih kita dikit deket lah umurnya ya.
2: Ngalamin susahnya jajan.
1: Pas zaman dulu kita ngeliat ciki itu udah mewah.
2: Lebaran doang belinya.
1: Iya, even saya rata-rata kita makan yang disajikan di meja masakan makan ibu.
2: Betul.
1: Jarang kan jajan mall enggak ada lah. Saya di kota kecil mana ada mall. KFC aja, wih, mewah.
2: Saya SMA baru masak KFC.
1: Sama.
2: Itu nih teman.
1: Kalau ke Surabaya atau ke Semarang baru beli. Kalau enggak ada lah. Mana tahu gue gitu.
0: Berarti emang penyebabnya tuh ada di lingkungan sekitar kita juga, bukan dari diri kita doang. Tapi masalahnya perempuan ini secara genetik emang ada. Betul. Tapi triggernya ini yang jadi masalah.
1: Betul.
0: Berarti gula, junk food, plastik.
1: Mager sekarang.
0: Mager.
1: Berarti dulu kita mau dapat informasi minimal baca buku, nyari kan ke tempat sewaan.
2: Gerak lah.
1: Gerak tuh. Nah, sekarang tinggal melek mata, cabut handphone dari chargeran. Tinggal lihat scrolling setengah jam.
0: Oke.
2: Enggak ada keringetnya.
0: Berarti misalnya cewek itu akan ketrigger dengan lingkungan sekitarnya. Nah, biar dia enggak terlalu gampang ketrigger lingkungan sekitarnya buat kena PCOS itu gimana berarti?
1: Nah, ini yang kita bilang tadi, awareness. Semakin orang tahu, harapannya tahu pencegahannya. Nah, pencegahan mau enggak mau dengan mengganti gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang sehat. Balikin ke zaman dulu. Kita makan banyak raw food. Zaman dulu kita makan lalapan,
0: Sayur,
1: makanan-makanan yang diolah langsung kan.
0: Iya.
1: boro-boro punya kulkas. Loh, iya kan? Iya, semua iya, orang kita masa kecilnya punya kulkas.
2: Benar, adanya cool box doang. Itu enggak ada esnya.
1: Bukan, ini loh, apa? Di tempat nyimpen beras.
0: Iya. Berarti emang harus gaya hidup sehat, tapi bisa sembuh kan berarti?
1: Bisa. Jadi olahraga. Ya sekarang bagus sih, banyak event kan orang. Wah, kalau di trade kan juga diomelin tuh. High rocks, FOMO.
0: Nah, padahal running, FOMO
1: mendingan padahal. FOMO olahraga sih daripada FOMO yang aneh-aneh kan.
2: Nongkrong doang
1: gitu. Iya, FOMO-FOMO yang aneh daripada mending FOMO olahraga at least.
2: Iya.
1: Dia gaya hidup sehat nih, walaupun ikut-ikutan, bodoh amat ya gitu.
0: Tapi apakah butuh kayak obat-obatan lagi biar sel telur yang kecil-kecil itu jadi pada gede-gede?
1: Betul, kalau memang kita tujuannya adalah untuk jadi gini, wanita ini kan sering kali kalau datang ke poli nih biasanya gangguan mens. Dia setahun wanita, biasanya kan sebulan sekali pasti mens. Ini bisa 3 bulan 4 bulan sekali. Jadi setahun gak nyampe 6 kali nih
2: gak headnya. Gak rutin
1: gitu. Iya, irit sih, gak usah beli pembalut kan. Tapi gak sehat.
2: Tapi yang sehat itu yang justru yang darahnya
1: yang keluar, yang reguler, yang teratur. Nah biasanya masuk dari situ. Berarti kita harus membuat siklusnya menjadi normal kembali.
0: Oke.
1: Nah, tentu saja ada pengobatan-pengobatan selain tadi. Pasti saran tuh disuruh olahraga, udah pasti.
0: Makan sehat.
1: Makan yang sehat. Walaupun banyak tuh suka ngasih tahu tuh ngambang sebetulnya.
0: Ngambang gimana tuh maksudnya?
1: Olahraga. Olahraga apa ya? Perasaan gue udah olahraga.
0: Ah, olahraganya apa harusnya?
1: Olahraga itu kalau by guideline kita ngomongin harus detail tuh. Kan kita udah pada tahu nih zona 1, zona 2. Oke, kalau zona 2 ini kan pembakaran lemak akan terjadi. Jadi mulai tahu zonasi jantungnya dia. 45 menit sampai 60 menit diusahakan setiap hari.
0: Jalan kaki
1: minimal 300 menit kalau dari panduan.
0: Okay.
1: Jalan kaki lebih cepat.
0: Lebih cepat.
1: Nah,

0: kalau nggak PCOS mungkin gue nggak gemuk. Apakah benar PCOS itu akan menyebabkan kegemukan?
1: Gini, jadi sebenarnya nggak tepat kalau begitunya ya. Tapi memang by data banyak wanita yang PCOS itu obesity. Jadi obesitinya dia akan memperburuk kondisi PCOS-nya itu sendiri sebetulnya. Ini kayak buah simalakama, dia muter-muter.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya obesity itu adalah habit yang harus, atau penyakit lah, kita sebutnya penyakit. Karena itu harus di treat, harus ditangani dengan benar. Kalau perlu ada intervensi obat, ya kita gak ragu untuk memberikan. Makanya harus konsult dengan ahlinya.
0: Iya, setuju.
1: Di si klinik itu kan sekarang udah banyak banget. Jadi bisa kombinasi, bisa kombinasi, termasuk kedokteran olahraga juga sekarang menseriusi hal-hal gini loh.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi kita kolaboratif sih sebetulnya.
0: Jadi emang kalau mau, istilahnya kalau misalnya sudah menikah terus pengen hamil tapi belum hamil-hamil, emang tahapannya tuh panjang banget sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Gak bisa sekedar pijat-pijat-pijat dan apa-apa-apa.
1: Iya. Apa, apa, gitu ya. Gak ada yang instan.
2: Iya, tahapannya panjang, dari mandi dulu, buka baju. Nah.
0: Eh, apaan lu, apaan lu? Aduh, Pak Dokter ada yang nanya nih di TikTok. LG328 namanya. Apa? Sore dok, okay. Apa penyebab endometriosis? Soalnya saya pernah didiagnosa penebalan dinding rahim.
1: Nah, sebenarnya endometriosis dengan penebalan dinding rahim adalah kondisi yang berbeda.
0: Oke.
1: Kalau endometriosis kita bilang, jadi si rahim itu kan punya rongga rahim, namanya endometrium.
0: Nah,
1: sel endometrium ini yang tiap bulan dia akan tumbuh. Kalau nggak ada pembuahan, dia meluruh, jadi menstruasi.
0: Oke.
1: Tapi ada yang tersesat. Dia nyangkut. Bisa bisa refleks balik nih, mundur sampai ke rongga dinding perut. Dia nempel implan-implan di situ. Dan dia terpengaruh dengan hormon bulanan kan. Nah, dia bisa tumbuh. Nah, endometriosis tuh bisa tumbuh di mana saja.
2: Itu
1: yang paling sering di ovarium, jadi kista. Kista endometriosis. Kalau dia nempelnya ke otot rahim, namanya adenomiosis.
0: Mirip adenomiosis.
1: Tapi nyerinya luar biasa. Laki-laki enggak akan kuat sih cowok.
0: Wah iya, kalau kita mah lemah, laki-laki itu. Demam aja nih, demam aja. Nulis surat wasiat kita. Apalagi yang berat-berat kayak cewek, kita mah enggak kuat lah, enggak kuat.
2: Oh, jadi beda ya, apa kista sama miom
1: bahkan
2: itu ya.
1: Bahkan ada yang nyebar jauh sampai ke liver, ke paru. Sampai ada yang kita report itu di otak. Dia kayak orang stroke karena ternyata darah yang terkumpul di otak itu adalah menstruasi. Jadi dia katamenial, alias dia munculnya
2: sejauh itu
1: memberat. Dia kayak orang ibaratnya gini, ditemukannya kok saya kalau mens sakit kepala hebat, lumpuh sebelah. Nah,
0: jadi kayak penyumbatan gitu.
1: Iya, di diagnostis setelah operasi ya, tentu saja diambil selnya segala macam. Oh, ternyata kok dia selnya sel endometrium itu tadi, tapi nyampe ke otak. Itu kasusnya sangat langka, cuman ada.
0: Ada. Taurus Sande. Dok, tadi kan menstruasi sebulan sekali, kalau sebulan dua kali normal enggak katanya?
1: Sama, enggak normal.
0: Enggak normal juga
1: dua kali. Jadi gini, ada kriteria untuk siklus menstruasi. Jadi di bawah 24 hari dengan di atas 38 hari itu dikategorikan tidak normal. Jadi yang normal itu antara 28 hingga 37 hari.
2: 24 sampai 38. Ya.
0: Oke. Ada yang nanya lagi nih.
2: Kadang ada enggak tentu ya.
1: Ya, tapi kalau sebulannya misalnya dia tanggal 1
0: sama tanggal 30
1: nih, sama tanggal 30 masih oke. Okay.
0: Wajar.
2: Ada yang maju, ada yang mundur.
1: Ya.
0: Gitu. Ada yang nanya lagi nih, Dok, laki-laki tapi nih bagus, buat nih. Wanita aja apa laki-laki juga? Cowok juga bisa, karena gue pernah kecelakaan bikin bagian pelvis gue patah. Pelvis itu apa, tulang sini ya?
1: Tulang ini, tulang
0: selangka.
1: Ya, tulang pinggul lah, tulang
2: ya, ya.
1: Okay. Tulang kemaluan
2: yang
1: mungkin.
2: Segitiga gitu.
1: Iya. Kan?
0: Akhirnya kantong kemih gue sobek, diganti sementara pakai balon gitu. Sekarang udah sembuh. Bakal ganggu reproduksi sel sperma nggak ya?
1: Oh enggak, jadi enggak ya? Ini adalah hal yang berbeda. Kalau sperma itu kalau laki ya pabrikannya di testis, ya terus nanti dia keluarnya lewat penis.
0: Oke.
1: Ya. Tapi kalau kandung kemih, walaupun keluarnya sama nih, satu pintu nih, kayak PTSP aja. Dia satu pintu, kalau wanita dua pintu, beda pintunya. Tapi kalau laki-laki satu pintu kebetulan. Dia ada penyambungannya di dalam lah. Tapi kalau dia rusaknya di kandung kemihnya, biasanya memang pecah tuh. Dia harus dijahit, nanti sementara pakai protese dulu gitu. Kayak balon diamankan lah ibaratnya. Nah, begitu udah aman ya udah sembuh, ya udah nggak ada masalah sebetulnya, nggak berkaitan sih dengan kesuburannya.
0: Aman Rifki, aman. Satu lagi nih sebelum kita masuk lagu nih,

0: Bro mau nanya nih, anak pertama saya perempuan. Kalau anak kedua cowok ada apa, ada cara spesifik atau programnya? Ini nah, pertanyaan klasik ini.
1: Iya, pertanyaan klasik sebenarnya. Iya. Untungnya kan kelamin ini dua ya. Walaupun sekarang banyak. Tapi kelamin ini dua lah. Cowok dan cewek nebaknya gampang lah.
2: Fitrahnya
1: itu nebaknya gampang sebetulnya. Jadi cuman kalau metode khusus yang kalau di luaran itu tidak ada bukti ilmiahnya. Metode khusus yang bisa dilakukan kalau di bagian saya minimal satu inseminasi dengan sex selection. Atau kalau mau yang lebih jelas lagi ya dengan bayi tabung. Karena milih sel sperma yang kita jadi pembawa gen Y itu
0: atau
1: adalah
0: X-nya.
1: Iya. Yang jadi kalau perempuan ini kan sel telurnya X dan X. Kalau laki-laki sel spermatid itu XY. Jadi ada sperma X, ada sperma Y. Nah, tinggal mana yang buahi. Jadi nanti dia akan kawin.
0: Makanya kalau kalau dipilihin, nah itu kemungkinan jadi lebih besar banget.
1: Jadi kita memilih kalau kalau bayi tabung itu kita bisa memilih sperma yang Y karena mau anak cowok.
0: Biasanya
1: suku etnis tertentu tuh. Tapi kalau kebijakan kita biasanya nggak boleh anak pertama. Kalau anak pertama kan udahlah.
0: Ya harus rahasia
1: udah
0: dapet Tuhan.
1: Iya, sudah syukurlah.
2: Banyak orang nggak ada gitu.
1: Betul.
0: Tapi gini,
1: ada ras tertentu yang memang
0: harus ya.
1: Ya kayak sebutlah Chinese, Batak, itu kan pengen garis laki-laki paternalnya tuh ada bawa marga. Dia bisa memilih gitu anak. Dia udah punya dua anak, tiga anak, tapi belum punya anak laki. Nah, kadang memilih atau suku Padang misalnya pengen anak perempuan.
0: Perempuan, ya. Nah, berarti kalau yang dibilang harus makan daging, terus harus makan salmon, harus makan ini, itu enggak terlalu valid ya.
1: Itu ilmiahnya lah. Karena kan sperma tuh nyampur itu.
0: Gila ya.
1: Ya karena 50-50 kan. Jadi sebenarnya akan tidak ada perbedaan signifikan.
0: Iya, berarti informasi-informasi yang di luar tuh gila banget. Berarti ya kan dibilang
1: dia,
0: jadwalnya makanya begini, jadwal makannya, harus makannya apa gini-gini. Berarti
1: kalau kalau habis berhubungan ini apa, ngadep ke atas sama ngadep ke bawah beda hasil. Enggak juga.
2: Biar turun biar masuk katanya. Ada lagi yang agak kasar dikit ya. Yang penting si perempuannya ini
0: orgasme duluan.
1: Iya, makanya enggak ada
0: hubungannya.
1: Enggak
0: ada hubungan kan. Oke, siap. Ini banyak mitos-mitos yang akhirnya terkuak nih ya sobat Delta. Jangan kemana-mana, tetap di Mangkal bareng Ilham.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Come on. Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM. Come on.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak. Masih bersama ada Bang Denny juga, ada Pak Dr. Agus Herianto juga nih.
3: Yuk.
2: SPOG subnya adalah fertility. Asik. Pak Dokter.
3: Ya, ya.
2: Ini ngomong-ngomong soal ini kita di luar topik dulu ya, di luar topik dulu dikit nih.
3: Siap.
2: Kan dulu orang-orang pada bilang nih,
4: bukan topik yang Bandung itu kan?
2: Topik
3: yang baru ditangkep ya.
4: Iya, iya.
2: Oh, gila, serem banget tamit-tamit. Nah, kita kan kalau misalnya dari dulu nih, kita misalnya nanya ke anak kecil, gede mau jadi apa? Mungkin bisa dibilang 90% dia bakalan mau jadi dokter.
3: Itu dulu.
2: Dulu, iya yeah. Kan?
3: Kalau sekarang jadi YouTuber. SPPG.
4: Sekarang punya tanah yang luas buat disewa.
3: Bangun MPG.
2: Nah, tapi kan kenapa dulu pada kayak gitu? Dan kalau misalnya kita lihat nih, salah satunya di film Korea Teach You Lesson. Itu terakhir di episode-episode akhir tuh ada cerita soal ada ibu sampai quote and quote nyiksa anaknya biar anaknya masuk kedokteran. Karena kalau di sana katanya kalau mau nyiapin anak masuk kedokteran itu nyiapin dari kecil, bukan dari SMA. Kalau dari kelas 1 SMA itu udah telat. Nyiapin dari kecil nutrisi apa segala macam. Karena kan bisa dibilang profesi dokter sekarang tuh lu dokter pasti kaya. Bener gak sih dokter tuh pasti kaya?
3: Kalau kata Pak Menteri sih
2: bisa 1 miliar loh sebulan loh. Iya kan?
3: Iya kalau ngelihatnya sebelahnya wamen ya wajar. Tapi kalau rata-rata enggak juga lah. Gini, kita enggak bisa pungkiri kalau kejadian itu dokter yang penghasilannya fantastis, apalagi kalau kita ngambil sampelnya di Jakarta, rumah sakit yang high profile, very high profile, yang rame, jangankan 1M, mungkin lebih 2M, 3M, 4M bisa.
2: Sebulan?
3: Yes.
2: Wow.
3: Tapi gini, kalau kita lihat data, misalnya 20 ribu dokter, cuman enggak nyampe 10 yang kayak gitu. Apakah itu mencerminkan
4: mencakup semua
3: gambaran?
2: Gitu. Iya, iya.
3: Kalau kita ngelihat di thread nih, lihatlah teman-teman sejawat, adik-adik yang bahkan spesialis loh, yang spesialis di daerah dibayarnya cuma berapa? Belum pembayar. Gini, saya pernah dokter umum saya di NTT di Pulau Alor, yang di map aja satu titik doang. Ya. Saya lulus spesialis saya ke Jayapura, ya saya Jayapura enak sih, di sana kan ibaratnya uang otonomi daerah itu kenceng ya, warga kayak dibagi, jadi daya belinya tinggi memang benar, tapi kamuflase sebetulnya kan, ya otomatis jasa apa segala macam di sana masih baik, tapi kan ada daerah-daerah yang kering kayak dulu kita di NTT, ya setengah mati, nggak ada bayarnya pakai apa, ayam, pakai telur, pakai ikan, paling sering pakai ikan, ya untungnya seneng luka, ikan, jadi ya seneng aja gitu kan. Zaman dulu belum nikah, ya santai aja lah kita hidup
4: buat diri sendiri,
3: nggak pusing mikirin pendidikan anak, ya kan, nggak pusing bayar sopir, ART, sekolah, udah nggak ribet. Nah, tapi kita lihat juga fenomena ini masih terjadi loh sampai sekarang, dan bahkan mohon maaf saya bilang lebih buruk. Dokter-dokter lulusan baru yang nggak usah lah jauh-jauh, wilayah Jawa Barat, wilayah Banten dan sekitarnya, atau Jakarta yang pinggir-pinggir, nggak kayak gitu,
2: nggak seperti yang tercitrakan selama ini gitu ya.
3: Dan tidak semua dokter itu memiliki gaji.
2: Hah? Maksudnya?
3: Iya. Jadi ya dokter spesialis tertentu aja yang mungkin dikasih fasilitas dalam hal tanda kutip rumah sakit. Rumah sakit juga gak mau rugi dong. Dia akan ngelihat yang potensial yang mana. Kalau gak ngasilin cuan, gak mungkin dikasih gaji.
2: Part time
3: dokter. Oh, coba kalau kita ngelihat contoh misalnya di suatu rumah sakit, dokter kandungan deh, ada belasan atau 20, emang semuanya digaji? Tidak. Mereka kerja, kalau ada pasien yang mampir, ya dibayar pasien itu.
2: Oh gitu.
3: Kalau lu bolos atau lu sakit deh, sebulan katakanlah.
2: Ya gak dapat
3: sakit
2: duit.
3: Parah nih, sebulan. Ya sebulan itu nol jasanya.
4: Gak gaji gitu kan.
2: Wow.
3: Kan hitungannya bayi jasa.
4: Iya.
3: Gak masuk ya
4: per gak digaji. Gitu ya, per orang.
3: Makanya saya bilang lebih rendah kita dari buruh.
4: Berarti kemakmurannya belum merata, belum.
3: Iya dong.
4: Gak seperti orang bilang gitu.
2: Soalnya kemarin tuh lihat-lihat juga di sosial media gitu ya. Nih yang lu mikir semua dokter pasti kaya, dia sekali konsul cuma dapat 5.000 perak kalau nggak salah.
3: Konsul semua kan. Dan itu data real loh.
2: Dan itu bener ya.
3: Bener loh. kalau kita ngomongin dokter spesialis, saya lah di Objin ya, di spesialis Objin sebelum saya sekolah, saya di fasilitas yang RSUD, BPJS, kayak gitu ya. Itu benar, dibayarnya bahkan kita gak jelas, gak ada hitung-hitungannya per patient bla bla bla. RSUD masih mending, saya dapat gaji dalam tanda kutip karena kontrak, digaji nih bulanan. Ibaratnya saya gak masuk bolos sebulan, saya masih dapat gaji
4: tetap
3: pokok
4: cair.
3: Masih tetap cair. Tapi banyak teman-teman yang mungkin gak beruntung mendapatkan hal itu kan, di swasta terutama, gak digaji dan dibayarnya BPJS. Misalnya dokter spesialis aja, konsultasi itu kan jatahnya paling cuma sekitar sekian ratus ribu, itu udah all in. Udah konsul ya, pemeriksaan lab ya, untuk pemeriksaan penunjang USG lah paling
2: sering.
3: Nah, yang ke dokternya paling berapa? 30-40 ribu. Dipotong lagi.
4: Apalagi
3: dari rumah sakit. Ada pembagian kita dengan rumah sakit, kerjasamanya gimana, 80% kah, 90% kah, plus ending dipotong pajak. Laporan tahunan dipotong lagi, harus kurang bayar lagi, gitulah.
2: Wow, jadi nggak seperti yang
3: nggak seindah itu,
2: nggak seindah dicitrakan. Tapi masalahnya gini, jadi mirisnya adalah karena gini, kita jangan ngomongin kuliah dokternya lah, udah pasti susah. Masuknya aja nih susahnya setengah mati, mahalnya setengah mati. Belum lagi kalau misalnya lulus, ya kita jadi dokter umum lah, paling paling entry level gitu kan. Belum lagi kan spesialis lagi kuliahnya mahal lagi, apalagi subspesialis mahal lagi. Jadi bisa dipikir tuh kayak sebanding nggak sih sama pendapatannya sebenarnya?
3: Gini, yang paling mahal sebenarnya adalah waktu yang terbuang.
2: Berapa tahun?
4: Kan ya?
3: Kayak contoh lah yang paling terbaru deh. Saya mengalaminya sendiri, 2,5 tahun saya pergi, saya di Bandung kan, pulang kalau weekend, kalau lagi nggak ada kerjaan di sana di Bandung. 2,5 tahun nggak ketemu anak istri. Jauh lah dari
2: jauh,
3: anak. Anak tahu-tahu ada yang ABG, tahu-tahu gede kan. Saya balikin lagi kepercayaan dia untuk ibaratnya kayak ini bapaknya nggak pernah ada kan. Anak kan simple mikirnya, papi nggak pernah pulang.
4: Untuk ini tahu anak siapa ya?
3: Untung tahu nggak lagi tren yang kemarin apa cetas-cetas itu.
2: Iya cetas-cetas. Nah,
3: mainan cetas sama anakku yang cewek. Dia bilang cetas. Abis papinya kalau ini belajar terus nggak pernah pulang sih. Dia gara-gara nanya gitu. Ini sama ini, kalau menurut papi aku suka yang mana? Saya jawab salah. Ini salah. Ih nggak kayak mami. Mami aja tahu. Makanya pulang sekolah mulu. Itu dalam loh.
2: Itu nyakitin.
3: Pelan dan bercanda konteksnya.
4: Nancep.
3: Tapi di memorinya dia kan terekam dan itu waktu nggak bisa saya balikin.
2: Itu
4: nggak terbayar mahal.
3: Nggak terbayar mahalnya itu. Nah benar. Seleksi pendidikan dokter, karena kan kita yang dihadapi manusia, pertanggungjawaban kita kan keselamatan jiwa. Harus yang bibit yang paling unggul. Saya setuju.
2: Iya, passing grade-nya kan salah satu yang paling tinggi.
3: Yang paling tinggi.
2: Dan bukan cuma di Indonesia ya, tapi kan seluruh dunia begitu.
3: Betul. Dan itu gak bisa dipungkiri karena membutuhkan ibaratnya daya tahan juga yang tinggi loh. Ngadepin stresnya. Kebayang lah stresnya kalau datang brek di UGD lah. Dokter Gia lah kalau cerita.
2: Iya.
3: Di UGD tahu-tahu ada pasien 4. Tiba-tiba berdatangan, yang satu pingsan, yang satu teriak-teriak, yang satunya benar-benar enggak sadar, yang satu henti jantung. Yang mana dulu?
4: Dengan segala dramanya
3: satu 4 tuh. Satu dokter, perawat cuma 3.
2: Dan it happen ya.
3: It happen. It happen, lu yang mana dulu? Ada yang namanya triase. Giliran kita tolong yang henti jantung. Yang teriak-teriak anggota dewan, maki-maki. Dokternya dimarah-marahin, dimaki-maki, diancam-ancam.
2: Aduh, sedih-sedih yang kemarin terakhir tuh.
3: Iya, kadang cuman demam. Padahal demam kan harusnya di poliklinik.
2: Iya, enggak ke IGD.
3: Yang seperti itulah. Itu gambaran yang ya, jadi dokter itu harus orang yang tough. Dia secara IQ bagus, mental, secara IQ. Emotional quotient-nya juga dia harus baik.
4: Padahal kalau demam ke warung aja beli obat demam ya.
3: Iya. Tapi kan minta pelayanan prima dong.
2: Itu dia. Wah, berarti tidak sesimpel itu ya.
3: Tidak sesimpel
2: masuknya itu. Masuknya susah, kuliahnya susah, betul. Lulusnya susah. Begitu udah lulus, masuk pekerjaannya juga susah. Duitnya enggak seberapa.
3: Tapi memang benar. Kalau kita ngomong jadi dokter itu enak, saya akuin enak. Karena ibaratnya gini, saya jadi dokter, saya bisa transformasi jadi apapun. Gue bisa jadi podcaster. Kalau aku mau belajar jadi penyiar, aku bisa belajar.
4: Udah ada ilmunya.
3: Gitu. Aku jadi model mungkin bisa, walaupun badan nggak mendukung. Model kaos kaki lah.
2: Jam tangan
3: bisa, kan? Itu jam tapi tangan. Gini, kalau dibalik, model apakah bisa jadi dokter?
2: Gak bisa lah.
3: Jadi ibaratnya saya nih nggak bawa apapun, diterjunkan ke suatu tempat, saya akan bisa hidup dengan
4: langsung
3: ilmu yang melekat dengan saya.
2: Oke, satu pertanyaan sebelum kita masuk lagu nih ya. Dok, kalau misalnya pas menstruasi saya sakit banget, tiap bulan harus minum Ponstan minimal 2 butir di hari pertama, apakah normal? Karena kalau gak minum painkiller bisa pingsan saking sakitnya.
3: Nah, ini banyak banget dialami wanita usia reproduksi dan bahkan remaja putri. Remaja putri kita di adolesen itu banyak sekali ini terjadi. Tapi karena masih adanya tabu di masyarakat, kayak aduh ngomongin haid itu kayak hal yang private, malu dong, nggak mau ngaku. Coba deh kalau ini ya, mungkin bapak-bapak yang nonton atau yang dengerin, yang punya anak remaja putri atau SMP SMA, ada nggak yang tahu siklusnya anak gadisnya? Pasti nggak banyak yang cerita kan? Karena mereka malu, nganggap tabu, dan itu terjadi juga dengan anak saya. Nggak boleh bilang papi.
4: Biasanya ibu ya.
3: Iya
4: ya, betul.
3: Nah, makanya kita kasih awareness ke ibu-ibu juga bahwa nyeri haid itu gak normal. There is something yang seperti pembahasan kita di segmen tadi sebelumnya, ada yang namanya penyakit yang disebut dengan endometriosis. Endometriosis itu adalah sel yang bisa tumbuh, dia di mana saja. Dia yang sering terjadi adalah di ovarium, menjadikan kista ovari, kista endometriosis. Dia nempel di selaput-selaput di sekitar rongga perut, dia namanya di peritoneum. Itu paling nyeri, itu nyeri banget. Walaupun nodulnya tuh ya, kalau kita operasi nih, kita lihat tuh cuman ya elah, cuman setengah senti, satu senti. Tapi kalau men jengking, aduh jengking tuh apa ya, meringkuk
4: sakitnya.
3: Dan itu tidak dibuat-buat. Orang bisa sampai pingsan, yes, karena ambang nyeri orang itu kan beda-beda.
2: Betul, betul.
3: Kita gak bisa, alah gitu kamu doang sakit. Itu yang sering terjadi. Gitu doang sakit, ibu dulu gak apa-apa, kakak dulu gak apa-apa. Lu beda bro, lu beda sis gitu kan.
2: Iya, iya, tapi itu emang masalah
3: harus,
2: tabu.
3: Betul, harus diperiksakan.
4: Iya, betul,
3: gitu.
2: Bahkan nih si yang cowok tadi yang pelvisnya patah, dia bilang gini, terima kasih dok, gue sempet nanya dokternya waktu itu malu juga. Gue gak sempet nanya dokternya karena malu. Laki loh ini,
3: malu.
2: Laki
4: tabu, dianggap tabu gitu.
2: Apalagi ya, cewek. Abis ini kita balik lagi Sobat Delta.
0: Delta FM hits terenak.
5: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
6: Sobat Delta, harga emas antam kembali naik Rp15.000 pada Kamis ini, sehingga kini dibanderol Rp2.640.000 per gram. Kenaikan ini menjadi kabar baik setelah harga emas sempat turun total Rp35.000 dalam 3 hari terakhir. Beralih ke berita kedua Sobat Delta, mulai sekarang, langganan Strava Premium dikenakan PPN 11% setelah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Selain Strava, layanan seperti Envato, Kling AI, dan Plaut juga masuk daftar, sehingga biaya langganannya bisa ikut naik sesuai ketentuan pajak di Indonesia loh. Dan untuk berita terakhir, Belgia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai melakukan comeback dan mengalahkan Senegal 3-2 lewat babak tambahan waktu. Hasil ini memastikan langkah setan merah ke babak berikutnya, sementara Senegal harus tersingkir setelah gagal mempertahankan keunggulan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Solo, Solo nggak ada. Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado. Masih ada Bang Denny juga dan Dr. Agus juga nih. Wah, ini udah panjang nih. Biasanya itu jam 6 kita udah kelar nih. Ini udah 6.15, kita masih banyak.
1: Kita tabrak-tabrak. Kita
0: tabrak terus. Pak Dokter, ada juga mitos-mitos yang selama ini berkembang di masyarakat. Tadi kita udah ngebahas salah satunya adalah mitos kalau mau anak laki makannya ini terbukti tidak benar, ya kan? Nah. Tidak ada bukti ilmiahnya. Mitos selanjutnya adalah katanya kalau perempuan kena ada kista, itu nikah aja nanti dia sembuh. Apakah benar?
1: Ini nih. Ini pernah saya tulis juga. Jadi kalau panduan bahwa itu sangat enggak boleh ngomong kayak gitu. Apalagi itu keluar dari mulut tenaga kesehatan. Karena gini, itu seringnya berkaitan sama endometriosis namanya. Jadi kita nanti nyambung nih ke yang tadi ya. Kista endometriosis seringkali dibegitukan. Padahal enggak seperti itu kondisinya. Jadi kalau misalnya karena gini, munculnya mitos itu saya ngerti sih penyebabnya. Karena orang endometriosis itu relate banget dengan yang namanya infertility. Infertility itu yang kita bahas di segmen awal tadi, kemandulan. Karena orang dengan mandul, kalau misalnya kayak saya punya 10 pasien yang datang untuk program hamil, itu 3-4 diantaranya pasti ada endometriosis.
0: Gede juga ya persentasenya ya.
1: Gede. Jadi ditemukan banyak, itu sekitar 30-40%. Jadi itu, dan kita program sampai dia hamil. Jadi tujuannya adalah, goalnya kan program hamil. Jadi kita bikin sampai hamil. Nah makanya muncullah mitos tersebut. Kalau lu mau sembuh dari kistanya, ya lu hamil.
0: Padahal enggak juga. Padahal enggak hamil gitu.
1: Another bagian dari terapi yang kita lakukan.
0: Iya. Itu hal lain lah. Tapi apakah dengan melahirkan kistanya luruh gitu enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak juga berarti.
1: Kista itu kan di indung telur. Iya kan? Namanya kista itu di indung telur. Itu kan di luar dari rahim.
0: Iya, makanya kok bisa ada kata-kata kayak begitu ya. Ada lagi nih ya, mitos-mitos atau memang fakta-fakta.
1: Mitosnya di kita itu ajaib-ajaib.
0: Itu kan. Fakta-fakta aneh lagi nih. Kenapa orang yang sehat, olahraganya bagus, makannya bener, badannya bagus, dia susah punya anak. Sedangkan ada orang-orang yang minum alkohol mulu,
2: pola hidupnya berantakan.
0: Hidup hancur, tapi gampang punya anak. Itu kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, untuk kesehatan reproduksi itu kita nggak bisa melihat secara general. Orang misalnya, wih ganteng, subur nih. Kayak ini yang belakangan rahimnya anget yang waktu jujur.
0: Rahimnya
1: anget, belum tentu loh. Belum tentu dia seperkasa itu, dia tuh strong atau dia mampu membuahi. Karena tadi yang kita bahas
2: seperti kelihatannya.
1: Sel sperma itu kita nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau data dengan gaya hidup yang tidak sehat, itu seringkali mempengaruhi kualitas-kualitas, baik kualitas sperma, kualitas sel telur. Karena sel telur juga bisa rusak. Sel telur juga bisa rusak. Bahkan rahim itu juga untuk perokok yang luar biasa ya,
2: minum.
1: Itu bikin tipis rahim, jadi susah hamil dan lain sebagainya, itu mungkin saja terjadi.
0: Berarti salah satunya
1: tapi
0: adalah,
1: tapi tidak ke semua orang memang.
0: Berarti tadi rokok, alkohol, makan makanan manis, junk food, plastik.
2: Iya benar. Bisa jadi yang cowok ini sehat, wah nggak, hidupnya nggak ngerokok, nggak ngapain, olahraga rajin, ternyata isinya indung telur juga, sel telur juga.
0: Gimana sih, gimana
1: itu mah, jeruk makan jeruk.
0: Pisang makan pisang gitu mah. Ada lagi nggak sih dok, apa namanya, mitos-mitos lain yang beredar di masyarakat dan pure salah gitu?
1: Kalau ini biasanya suka, kalau habis lahiran, kali itu sekali-kali kita bahas lahiran. Habis lahiran nggak boleh keramas.
0: Hah? Kenapa?
2: Apa hubungannya namanya mandi?
1: Nanti ini kan darahnya masih ada darah nifas, ya kan? Nanti darahnya beku, nggak bisa keluar, nggak bersih lah. Padahal kan nggak tepat, karena kan ya rambut nggak ada hubungannya.
0: Makanya.
1: Tapi ada mitos-mitos itu, jadi gembel. Rambut tak kebayang lah.
0: Jadi gimbal ya.
1: Ibu-ibu kebayang ya kalau habis lahiran, ibu-ibu rata-rata rambutnya panjang. Kita aja loh nggak cuci rambut 3 hari coba.
2: Ini bisa jadi dok, orang zaman lu
1: kucel.
2: Jangan keramas, takutnya rapi wangi. maksudnya
1: dihamilin lagi.
2: Nah, itu dia. Biar suaminya enggak mendekati gitu.
0: Agak gitulah, Bang. Bang. Lu mah. Jadi banyak ya mitos-mitos yang enggak benar. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung aja mendingan tanya ke ahlinya. Ya. Bisa langsung konsul atau mumpung ada influencernya nih ya, langsung aja tanya nih. Instagramnya apa, Pak Dokter?
1: Agus Herianto underscore SPOG.
0: Agus Herianto underscore SPOG. Kalau threadsnya
1: sama sih.
0: Sama Agus ya. Herianto.
1: TikTok ngelink kok. Jadi
0: iya.
1: Sama kan kayak di thread.
0: Iya.
1: Siapa yang wah ini kok pada berani ya?
0: Iya. Nama asli ngelink Instagram asli, ya, lagi.
1: Emang kenapa? Emang bener kok.
2: Sekali lagi ulang.
1: Agus Herianto underscore SPOG.
2: SPOG ya, bukan SPBU ya.
0: SPBG. Aduh, ampun. Pak Dokter, terima kasih banyak waktunya udah main
1: sama,
0: kesini.
1: Sama.
0: Ditunggu main-mainnya lagi loh ini.
1: Seru banget nih.
0: Asik.
1: Ini penonton banget. Bayaran ya.
0: Tiba-tiba tepuk tangan.
2: Main congklak.
0: Ditunggu main kesini lagi.
1: Siap,
0: thank you
1: undangannya.
0: Sehat-sehat.
2: Ilmunya bermanfaat banget nih.
0: Amin.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
6: Sobat Delta, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pengen nyetrum.
2: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
3: Mak lu bunyi belentang.
2: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
2: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
3: No lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicas.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM, hits terenak.

Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, IHSG dibuka menguat 0,26% ke level 5.709 pada perdagangan hari ini. Dalam menit-menit awal, penguatan bertambah menjadi 0,46% ke level 5.721. Didorong 230 saham yang menguat, sementara 148 saham melemah dan 582 stagnan. Dan untuk berita kedua Sobat Delta, sepasang kekasih asal Rusia viral setelah nekat memanjat antena Empire State Building setinggi sekitar 443 meter tanpa alat pengaman. Di puncak gedung, Ivan melamar Angelina setelah memasang spanduk bertuliskan pesan cinta. Aksi romantis namun berbahaya ini berakhir dengan penangkapan keduanya karena dilakukan secara ilegal dan beresiko tinggi Sobat Delta. Dan untuk berita terakhir, Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor positif Amerika Serikat atas Bosnia dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 pertemuan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: gile. Jam 7 malam kita mau ngomongin soal timnas voli Indonesia juara di AVC Men's Cup untuk pertama kalinya, yang dikalahin nggak main-main Korea Selatan. Wow. Dikalahin 3-0, lu bayangin, gila banget, di final ngalahin Korsel 3-0. Ini adalah trofi pertama Indonesia di level Asia ya.
1: Keren, keren.
0: Selamat, sebelumnya selamat. Pencapaian terbaik di turnamen Asia cuman di peringkat ke-6. Sekarang juara ranking dunianya, sekarang 43 dunia.
2: Sebelumnya,
0: lompatan terbesar perjalanan bola voli putra.
2: Iya, dari 6 langsung ke 1 juara gitu ya.
0: Iya, gila loh ini. Bahkan Korsel adalah tim yang sangat diperhitungkan di dunia loh. Iya. Di dunia aja tuh Korsel diperhitungkan, Korsel Jepang.
2: Termasuk tapi tim unggulan ya.
0: Tim unggulan, permasalahannya menangnya 3-0 mutlak.
2: Nah, itu.
0: Ini mencetak sejarah, sobat Delta.
2: Itu Korsel gimana pada sakit perut, diem aja enggak main gitu. Gimana sih di lapangan?
0: Soalnya Korea Slow namanya, bukan Korsel. Di Korea Slow. Jadi mainnya kayak oke, dikasih. Kalau kenceng aja takut sakit gitu.
2: Atau Korea Selamatan itu.
0: Kayak gitu. Ini masuk prestasi gede sih menurut gua.
2: Ya bener lah,
0: gila sih ini.
2: Patut diacungi jempol ini.
0: Ini bukan juara ASEAN, juara Asia.
2: Lebih luas lagi benua ini.
0: Makanya sekali lagi selamat buat tim voli putra Indonesia. Layak gua kasih kado nih.
2: Apa tuh?
0: Lagu.
2: Aduh.
0: Dua sejoli dari Dewa buat tim voli Indonesia.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Rizky Febian, mahal ini.
1: Wih,
0: sepas. Bermuara. Ini kalau gini enak nih, suami istri sama-sama musisi.
1: Iya.
0: Dia bikin lagu baru.
1: Iya.
0: Suami istri sama-sama apa?
1: Sama-sama ini romantis sepasang ini.
0: Iya, maksudnya kalau yang bisa gini apa ya? Misalnya suami istri sama-sama pemain bulu tangkis bisa jadi ganda campuran. Nah, lalu apa? Ayo.
1: Suami istri. Suara bagus bisa jadi nyanyi
0: duet. Udah, tadi. Selain penyanyi sama ganda campuran.
1: Suami istri sama-sama
0: Ayo. Apa ya nih?
1: Sama-sama terkenal bisa jadi bintang iklan bareng dia.
0: Gak seru.
1: Suami istri sama-sama bisa ngomong, mereka akhirnya
0: ngobrol. Suami istri sama-sama petarung UFC. Bertarung dia.
1: Akhirnya mereka bikin WWE Champion sendiri.
0: Ini ngomongin suami istri kenapa? Karena gue ada berita sepasang kekasih di Rusia. Lamaran di menara Empire State.
1: Oh, yang tingginya.
0: Ditangkep tingginya 443 meter.
1: Betul.
0: Akhirnya ditangkep gak pakai pengaman apa-apa. Namanya Angelina Nikolau sama Ivan Kuznetsov. Kalau misalnya namanya ini pasti asli Cianjur nih, gue yakin 100%.
1: Brebes nih, Brebes, perbatasan nama itu Tegal.
0: Tiba-tiba masang spanduk isi cinta. Dia langsung ngelamar, si Ivan langsung ngelamar Angelina. Latarnya tuh langit Manhattan.
1: Wah.
0: Nah, lu kalau nggak tau langit Manhattan ya. Kasih. Jadi kan lu gue kuliah di sana.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Langit Manhattan itu tinggi sekali. Gitu.
1: Ini kayak
0: lu lompat-lompat itu nggak bakalan kena.
1: Oh, kalau main layangan cepet naiknya ya di situ.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi Manhattan ini kayak judul filmnya Warkop.
0: Apa tuh?
1: Manhattan gitu.
0: Manhattan.
1: Iya.
0: Aduh. Akhirnya aksi romantis ini berujung ditangkep.
1: Oh.
0: Akhirnya abis mereka udah ngelamar, abis itu ditangkep. Nah, dia nikah di penjara.
1: Wow. Dia tangkap terus dimasukin kurungan ayam.
0: Aduh, ngapain? Jadi yang jadi penghulunya kepala sipir, yang jadi tamunya ya orang-orang lapas itu.
1: Yang jadi wali nikahnya siapa?
0: Itu sipir-sipir itu.
1: Oh, iya.
0: Nah, yang repot cateringnya. Kan di situ nggak ada yang bisa masak.
1: Yang kalau gua kenal sih, lu nyewa sonnya sama gua aja gini.
0: Ah, itu dia. Tapi di Manhattan jauh, ya kan? Lu nyewa son 2,5 juta. Kesono ongkosnya berapa? Dan ini ya Sobat Delta, jangan dicontoh. Kenapa jangan dicontoh?
1: Kenapa?
0: Mahal. Lu ngapain lu ke Manhattan buat ngelamar doang? Mahal duit. Dari mana duitnya?
1: Udah mahal sampai sono. Tinggi ya gitu.
0: Iya. Terutama buat orang-orang yang menurut gue takut ketinggian, gak usah lah kayak gini-gini.
1: Terus ke atas son udah ditutup. Mau pakai tangga Indihome nggak nyampe.
0: Tangga
1: Indihome.
0: Tahu gue yang itu kan yang bisa dilipet. Jadi walaupun videonya terlihat spektakuler, aksi ini punya resiko yang fatal.
1: Iyalah.
0: Makanya sering digaruk-garuk.
1: Gatal.
0: Nah, pinter. Ih, makan nggak puasa?
1: Batal.
0: Ya. Nyewa ya. Lu nyewa ya? Hah? Rental. Aduh. Gini nih, nini. Wey.
1: Entar. Wah, sampai mati mic gua.
0: Ini kesalahan kecil aja masalahnya bisa kehilangan nyawa.
1: Ada.
0: Membahayakan petugas penyelamat yang harus melakukan evakuasi. Oh, iya. Lu mau momen happy tapi lu ngeribetin orang-orang lain di sana itu malahan jelek kalau kayak begitu.
1: Lu viral-viral tapi kurang positif ya.
0: Iya, bukan kurang positif lagi, ini sama sekali enggak positif. Jelek banget.
1: Tapi walaupun mungkin setelah menikah akan jadi positif nantinya.
0: Iya, harusnya gitu. Yang penting tidak ada permasalahan di dinding rahim, kata tiba dokter. Itu kan.
1: Yang penting sel telur.
0: Iya.
1: Yang penting sperma dan sel telur bertemu.
0: Itu,
1: dan dua-duanya sel telur.
0: Itu. Apalagi dua-duanya sel sperma. Aduh.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Tile. Di batuk Bang Deni.
1: Oh, itu namanya batuk
0: ya, karena bersin. Aduh. Ini Sobat Delta ada info nih ya, petani 80 tahun ngubah aliran air jadi listrik mandiri selama hampir 20 tahun. Lu gila enggak lu? Lu kalau misalnya nih ya, lu mau masak, pizza iya, bikin ya wajar. Ini listrik bikin, masa sih?
1: Keren sih.
0: Oh, tapi nenek gua dulu ya.
1: Apa?
0: Bukan bisa bikin listrik.
1: Apa?
0: Dia itu kan kena diabetes.
1: Oh.
0: Nah, kan berarti dia enggak boleh minum minuman berkarbonasi iya, yang iya, sodanya tinggi, gulanya tinggi.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya dia bikin sendiri minuman berkarbonasi itu. Gue pernah lagi di rumah nenek gue, terus dia bilang, iki, kene, dok, apa, coba iki, om Ben, nih, minum dong, lu minum.
1: Yeah.
0: Terus aku, gue bilang kan, enggak, apaan air putih, lu, cobaan sih, gue coba, rasanya kayak minuman bersoda,
1: yeah,
0: persis, pleketiplek 100%, cuman sodanya nggak gede gitu doang,
1: yeah,
0: bikin
1: yeah,
0: sendiri bang, udah gitu.
1: Kayak fermentasi jadinya gitu ya.
0: Iya, gue nggak tahu bikinnya gimana, sampai sekarang juga kita nggak ada yang tahu.
1: Hmm.
0: Udah gitu dia bikin tempe, dia bikin sendiri. Gara-gara di depan rumah kan suka ada lewat tukang sayur, tukang apa, ada lewat tukang tempe. Nah, tempenya enak, nenek gue langganan sama dia.
1: Hmm.
0: Terus akhirnya dia belajar, sini belajar, ajarin dong bikin tempe, dia bayar.
1: Hmm.
0: Kerupuk bikin sendiri, bumbu kacang bikin sendiri, kecap bikin sendiri. Hmm. Semua itu kan nenek gue bisa bikin sendiri.
1: Iya.
0: Parah, sama kayak kakek-kakek ini. Apa gue kenalin aja ya nenek gue sama kakek-kakek ini ya?
1: Ngapain?
0: Ya maksud gue, tapi nenek gue udah meninggal ya. Gimana ngenalin ya?
1: Berarti nunggu dia meninggal dulu nih.
0: Nah, ada kakek-kakek 80 tahun bisa bikin listrik sendiri. Namanya adalah Abah Sarno.
1: Tinggal di mana dia?
0: Ini bikin aliran listrik mandiri dari aliran air di sekitarnya. Dan
1: oh,
0: dia otodidak. Dia bikin dari 2007, modalnya cuma 3,2 juta. Dia beli dinamo, kabel, bikin kincir air, pembangkit listrik tenaga air. Gila gak lo?
1: Iya. Berarti di daerahnya masih agak pegunungan kalau sungainya masih.
0: Harusnya begitu deras, ya. Bahkan Sukabumi.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan dia gak sendiri.
1: Like Earth.
0: Iya, suka sama bumi. Iya kan. Bahkan dia pernah menerangi 10 rumah warga di sekitarnya. Dan bisa nyalain TV gitu-gitu, gak cuma lampu doang. Gara-gara waktu itu pasang listrik, wah biayanya mahal. Akhirnya ini Abah bikin listrik sendiri
1: ya,
0: walaupun sekarang usianya udah 80 tahun
1: ya.
0: Lebih tua dari lu gak?
1: Ya lebih tua dari
0: gue,
1: 50 tahun.
0: Oke. Dan alatnya udah menua nih sekarang. Tapi Abah Sarno tetap dia bertani, ngerawat pembangkit listrik yang dia bikin sendiri. Makanya orang-orang di desa itu kalau yang petani, badannya tuh kuat-kuat kayak begini.
1: Ini cita-cita banyak orang nih.
0: Jadi petani?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Tua, umur panjang dan umurnya bermanfaat buat orang banyak.
0: Itu dia, sehat. Abah Sarno sehat-sehat, nanti kita cari suka buminya mana, kita naik motor kesana gimana?
1: Boleh.
0: Bener ya?
1: Bener.
0: Ah lu tiap diajak motoran gak mau ikut lu.
1: Lah lu
0: najis. Lah kenapa najis?
1: Lu udah berangkat starter motor, gua lagi tidur. Ayo berangkat. Gila.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Trena.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @deltafm.

0: anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Shine bright like a diamond.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayangi bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. I wanna hate you, cause I

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk Strava Inc. sebagai pemungut pajak pertambahan nilai digital di Indonesia mulai 1 Juli. Langkah ini diambil bertujuan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital, menciptakan keadilan hukum bagi pelaku usaha, dan memastikan kewajiban perpajakan di sektor digital berjalan lebih efektif. Kita beralih ke berita hiburan, film Tangled live action garapan Michael Gracie dikabarkan sudah mulai proses syuting di Spanyol dan Inggris. Disebutkan proyek besar Disney dijadwalkan akan syuting selama 8 bulan dan akan ditargetkan tayang di bioskop pada tahun 2027 mendatang. Kita beralih ke berita sepak bola, Kylian Mbappe dan Lionel Messi saat ini terlibat aksi saling kejar poin demi memperebutkan trofi bergengsi Golden Boot. Ketajaman lini serang kedua pemain di kompetisi masing-masing membuat selisih gol mereka semakin menipis. Adu ketajaman ini diprediksi akan terus berjalan sampai akhir musim kompetisi. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

A very good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Hai, Danar Gumilang hadir kembali di Good Mood Club Delta FM. Hari ini luar biasa apa ya? Gak tahu, gue dari tadi bangun di pagi hari Sobat Delta agak lumayan berenergi. Apakah memang ada sesuatu yang memang lagi bikin gue happy pagi-pagi bangunnya kayak kok agak semangat ya. Apakah memang happiness ini hadir selalu ketika ada WhatsApp yang masuk ketika udah ditransfer ya? Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Yuk kita seseruan hari ini dengan lagu-lagu enak yang akan dimainin. Of course we're gonna play your request also. Just send me your favorite tunes. Lagu tahun 90-an dan 2000-an ya Sobat Delta. Lagu apa yang pengen lo denger? Ovi masih di dalam perjalanan menuju ke studio Sobat Delta. Kayaknya emang lagi lagi tidur larut dia hari ini. Jadi tadi udah menyapa. Best, gue agak lumayan telat nih datang ke kantornya. It's okay. Hati-hati di jalan Ovi. Begitupun juga lo Sobat Delta yang sekarang ini lagi di dalam perjalanan. Mau kemana? Ke kantor kah? Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang mau dilakuin di hari Jumat ini. Jumat pertama di bulan Juli, 3 Juli 2026. So, to each and every one of you once again, yuk kita sapa pagi dulu. Gimana caranya? Mampirlah ke Instagram gua. User ID-nya @danargumilang ya. Gua tunggu di situ lagu apa yang pengin lo denger. Mungkin juga pengin menyapa seseorang yang ada di sekitar lo, ingin menyemangati seseorang yang ada di sekitar lo, atau mungkin lo lagi LDR, long distance relationship, long distance marriage, ada yang pengin disemangatin, boleh. Sekali lagi lewat Instagram gue @danargumilang. Lagu-lagu tahun 90-an 2000-an masih juga gue tunggu. So, let's start our show with the cool tunes coming from Singiku. This is Kebebasan. Gue tunggu masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, cuma di Delta FM.

0: pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

Delta FM Hits Terenak menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. A very good morning once again, Sobat Delta yang sekarang ini lagi mungkin dalam perjalanan. Mungkin pagi hari ini soundtrack lo tuh adalah Tokyo Drift. Nanani zino, hamani di Tokyo. Bukan begitu, Astriofi. It's okay. Kalau misalnya memang pagi hari ini lo ngerasa terburu-buru, ya dinikmatin aja momen itu ya Sobat Delta ya. Selamat pagi buat teman-teman semua. Gue tuh lagi live di TikTok gue Sobat Delta. Ada, oh iya ternyata bener, ada seorang teman lama yang udah lama banget gak gue temuin. Kayaknya zaman gue bertemu dengan dia tuh zaman kuliah dulu. Tony Harfa. Iya gak sih? Kuliah ya? Kuliah, bener kuliah. Apa kabar sih kakak yang satu ini? Luar biasa sekali loh. Lama tidak bertemu dengan beliau. Sehat-sehat Kak Tony Harfa. Terus juga ada Anissa yang menyapa gue lewat live TikTok. Ada Saiful Sidik, selamat pagi. Ada Jus Jambu yang baru bergabung. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sekarang ini lagi dengerin streaming. Mungkin lewat deltafm.net. Atau mungkin lo lagi dengerin kita lewat Radio Plus atau platform streaming radio lainnya Sobat Delta. Welcome. Salam kenal dari gue, ada Danar Gumilang di sini. Kita lagi siaran di Delta FM, muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. A special shout out untuk yang lagi dengerin kita, sepertinya lagi dengerin sambil buka laptop di Terminal 3. Hai Mita, morning Mita. Lagi nunggu terbang menuju ke Labuan Bajo ya. Hari ini akhirnya jadi juga short getaway katanya. Setelah dari bulan lalu cuma wacana terus, cuma 3 hari sih, tapi lumayan buat recharge sebelum balik kerja lagi. Mau dengerin lagunya Coldplay Paradise, baru saja kita mainin. Kak Edihan, morning. Dari Balangan nih Sobat Delta, menyapa gue lewat DM Instagram. Mau dengerin lagunya Tato, Satu Senyum Saja. Sapanya buat warga Halong, Balangan, Kalimantan Selatan. Semoga harinya sukses dan bahagia selalu. Kak Edi, terima kasih banyak sudah streaming kita. Nanti aku coba cek, tapi aku gak yakin lagunya Tato tuh ada di banking songnya Delta FM. Cuma terima kasih banyak loh buat Kak Edi yang sudah menyapa gue lewat DM Instagram. Banyak juga teman-teman yang sudah bergabung. Kita udah live juga di TikToknya Delta FM. Morning everybody yang sudah bergabung di TikToknya Delta FM. Thank you so much for tuning in. Masih panjang perjalanan gue Sobat Delta untuk seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Gue gak sendirian, ada Ovi. Cuma Ovi masih dalam perjalanan menuju ke studionya Delta FM. Sambil terus ngajakin teman-teman juga yang mau sapa pagi. Siapa nih kira-kira yang mau disapa pagi hari ini? Siapa yang mungkin mau disemangatin lewat on air di radio, namanya dikumandangkan di seluruh penjuru negeri? Kasih tahu aja siapa namanya. Atau mungkin sambil lo mau request, silahkan. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000-an yang akan kita hadirkan di pagi hari ini ya. Nisa hadir mau dengerin lagunya Ricky Martin, Living La Vida Loca. Beda lagu Danner itu yang terakhirnya. Nanti coba kita cek ya. Mudah-mudahan sih bisa kita mainkan. Sambil gue pingin menyapa ada Dimas, selamat pagi. Katanya hari ini sengaja ngambil cuti, janji sama anak-anak dari habis kenaikan kelas, mau ngajak mereka main seharian. Katanya pingin ke museum, lanjut mau makan es krim sepertinya, terus mau nonton. Semoga cuacanya bersahabat. Salam buat Kak Danar, semangat temenin yang lagi di jalan. Siap, sambil pingin dengerin lagunya Plain Whiteies nih Sobat Delta. Yang satu ini, This Is Hey There Delilah. Sambil terus ngajakin teman-teman juga yang mau dengerin lagu favoritnya, be my guest everyone. You can share to me your favorite tunes through my social media account, Instagram at Danar Gumilang, or simply you can just reach me out through our live, cause currently we're live on TikTok. Terserah mau di TikToknya Delta FM boleh, mau di TikTok gue silahkan at Danar Gumilang. For now on, Dimas, this is your request, Plain Whiteies, Hey There Delilah. Hope you enjoy this one.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic.
2: Selamat pagi Sobat Delta, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Margo Utomo terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Laksda di Sucipto. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Cikditiro terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM.

0: soundtrack perjalanan lo pagi hari ini. Gak usah so hahaha kayak gitu. Gue juga bertanya, udah cukup menjadi pengiring perjalanan lo pagi hari ini dengan lagu Tokyo Drift ini?
1: Aduh, sumpah ya, tapi gue bukan berasa di Tokyo Drift sih sejujurnya.
0: Tapi?
1: Berasa di roda-roda gila.
0: Sama Delta, office back.
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Tadi gue sebenarnya ceritain ke Sobat Delta, what makes you late? Karena lo bangunnya terlambat.
1: Betul.
0: Party kah semalam?
1: Enggak dong. Oh, jauh dari pikir, kata party ya, umur segini ya.
0: Oh, masa?
1: Iya. Padahal baru ada rencana ya nanti malam ya. Tapi jadi gue tuh asam lambung, Danar, ceritanya tadi malam.
0: Oh, biasanya asam lambung itu kan bisa karena
1: makanan.
0: Makanan, minuman, terus
1: enggak ada duit,
0: pikiran. Semua yang berakhiran an bisa menyebabkan yang namanya asam lambung, saudara-saudara.
1: Betul.
0: Jadi yang mana?
1: Dengan asam lambung gue juga enggak tahu sejujurnya kayak kenapa ya, apa gue salah makan ya. Tapi enggak juga.
0: Tapi kemarin lo abis ketemu sama teman-teman lo kan?
1: Enggak.
0: Lo yang lo posting di Instagram story?
1: Oh, itu udah late post kan.
0: Setahun yang lalu ya.
1: Kan orang tua.
0: Lupa. Terus.
1: Terus ya udah, pokoknya intinya kayak asam lambung, terus baru bisa tidur sekitar kayak jam 3 pagi gitu.
0: Oh.
1: Kan berasa kayak party juga ya.
0: Lo gitu. Pertanyaan gue, ketika lo asam lambung, apakah lo langsung mencari sebuah apa ya cure untuk misalnya kayak ada obat-obat tersendiri atau mungkin ada apa gitu yang lo?
1: Gue biasanya air panas aja sih.
0: Tapi sampai jam 3 pagi.
1: Jadi jam 3 pagi tuh tidur on off gitu loh, baru bisa
0: tidur ayam.
1: Okay. Karena kayak aduh pas begitu sakit gue bangun lagi gitu kan. Nah baru bisa tidurnya tuh dari jam 3 sampai ya. Pada saat aku terbangun seperti aku di dalam syuting Harry Potter.
0: Bukan, lo lebih tepatnya ketika lo lagi dikejar Trantip kan. Tiba-tiba kayak, ayo bangun. Seberapa sekarang? Anyway, sama Delta, Ovi udah di studio. Buat teman-teman semua, let's go. Kita seseruan pagi hari ini. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an akan kita kumandangkan untuk menemani pagi hari lo di tanggal 3 Juli ini. So, ada yang mau request, mau sapa pagi? Sebenarnya sudah ramai.
1: Boleh.
0: Di DM Instagram gua, Vi. Ada yang lagi berulang tahun nih. Hari ini. Sorry.
1: Tiba-tiba Melayu jambrutnya.
0: And ke happiest birthday untuk anaknya Nicole. Hello. Doa yang terbaik dari mama jadi anak kebanggaan keluarga.
1: Amin.
0: Ada Larasati.
1: Larasati
0: dari Banjarnegara.
1: Halo Banjarnegara. Minta lagunya Niji, Sumpah Cinta Matiku. Ada Tommy juga nih di Hai. TikTok live-nya Delta FM. Maaf ya aku belum catokan. Jadi
0: it's okay. Bear with your appearance.
1: Aku embrace kok, tenang aja ya. Yang mau ngeliat aku tidak catokan ya silakan ke TikToknya Delta FM ya.
0: Dalam waktu 15 menit lagi rambutnya dia kayak Jarjit.
1: Ayam.
0: Tapi bilang apa?
1: Tapi bilang say hi untuk anak-anak Emirates katanya. Terus juga anaknya ini nih si penonton TikTok ini loh.
0: Kenapa?
1: Ulang tahun juga dia. Namanya Bahira Ashalina Ardianuar.
0: Luar biasa. Banyak sekali teman-teman cancer kecil yang cili-cili gitu ya.
1: Mini cancer
0: hadir di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Ada Bang Ian juga. Morning. Dari Medan seperti biasa mau menyapa fansnya Good Mood Club. Cuaca di Medan belakangan ini sore sering hujan. Buat paginya pingin balik selimut terus katanya. Mau dengerin lagunya Paul Russell yang You got a good day. Tenang aja lo denger.
1: Lo kayak ada makanan panas di dalam mulut lo. Tapi lo nyanyi ya dipaksain.
0: Yuk, buat yang mau sapa pagi mampir ke Instagram gue @danargumilang dan juga @astrofi. Karena kita akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya di mana?
1: Di Good Mood Club.

0: Welcome to best radio station in town, Delta FM Hits Terenak, one of my favorite coming from Super Super, kata gue. Super Fury Animals, this is Juxtaposed with you.
1: Yeah.
0: Lagunya enak banget ini.
1: Oh my god.
0: Oh my god, ya gimana?
1: Oh my god.
0: Boleh yang bener gak Lobby?
1: Oh my god.
0: Ini ada beberapa teman kita yang hadir di Sapa Pagi bercerita mengenai keseruan-keseruannya. Salah satunya ada Nanda tadi, Vi.
1: Iya, Nanda.
0: Yang bercerita tadi di live TikTok gue bilang, Nar, ternyata seru juga ya main tenis. Baru ya pertama kali main tenis nih, ternyata susah juga ya, kata
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, dan gregetan. Kapan sih kita mukulnya bisa lurus tanpa melambung?
0: Melambung jauh. Tapi lo kalau main tenis sama Ovi, beh, kenceng banget. For backhandnya dia tuh justru malah kenceng banget.
1: Apa iya, Nar?
0: Gila, kenceng banget. Dan udah kalau misalnya dari baseline, dari ujung baseline itu tuh ke mana? Samping. wah. Kalau main sama Ovi, lo siap-siap lari sama
1: tapi,
0: Delta.
1: Tapi kalau misalnya main sama Danar,
0: kenapa yang main sama gue?
1: Gue juga siap-siap lari. Karena dikit-dikit apa dia ditaruh di depan, kita kasih karena dia tinggi, langsung di smash. Langsung, you know me so well.
0: Well, tadi ada Tommy juga yang menyapa kita, yang biasanya emang selalu menghadirkan info-info tentang keseruan tenis.
1: Mm-mm.
0: Dia tadi kirim salam buat teman-teman di Emirates nih.
1: Yeah. Terus juga ada yang mengiyakan kalau di Medan tuh ternyata memang lagi selalu hujan dan angin kenceng loh, Dok. Terima kasih banyak infonya ya, Dok. Katanya
0: bener.
1: Terutama kalau sore.
0: Yes.
1: Terus ada Adisti Vega. Hai,
0: morning.
1: Selamat pagi. Dia selain menyapa kita, dia bilang kalau catok adalah kunci tampil paripurna. Betul sekali, karena aku lagi nyatok, guys.
0: Karena emang ketika lo datang ke sini, gak cuman gue yang mengiyakan, tapi akan juga diaminkan oleh yang namanya Fawas dan juga Raya, bahwa lo hadir ke sini dengan rambut lo yang ala kadarnya.
1: Ala kadarnya. Be yourself temanya.
0: Aduh, seru banget rasanya pagi hari ini bisa seseruan sama Sobat Delta. Masih panjang perjalanan ya, Via, untuk seseruan pagi hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau request, teman-teman yang mau sapa pagi, boleh banget.
1: Boleh banget, silakan ya. @AsriOvia dan @Argumilang, atau boleh juga lewat TikTok live kita nih. Aduh, yes, lagi banyak banget yang join. Thank you banget di @DeltaFM. Langsung gabung. Let me tell you.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

0: A very good morning once again to each and every one of you. Good Mood Club, Delta FM, Ovi Danar masih di sini.
1: Betul banget, kita masih lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol seru. Kalau tadi kita udah sapa pagi ya, sama Delta yang sudah hadir di sini.
0: Yes.
1: Nah, kalau sekarang kita mau ngobrol yang seru-seru.
0: Nanti kita akan ngebahas tentang satu hal yang mungkin juga bisa jadi bahan obrolan juga sama teman-teman semua. Mm-mm. Ini pun juga masih ngobrolin tentang catokan. Lo hobi banget belanja online ya, Ovi?
1: Iya, suka banget tau.
0: Tapi ya, Vi.
1: Tapi kan kepake catokan.
0: Sabar, tapi gue yakin banget buat lo yang si impulsif ini.
1: Kenapa?
0: Ada pasti bareng lo belanja online tapi gak pernah dipakai sampai sekarang.
1: Banyak dong.
0: Gue bilang kayak, enggak dong Nar. Gue kan kalau belanja mindful apa segala macam gitu. Kayak lo jawab, ah gini-gini nih. Gini-gini nih yang mungkin bisa bikin seorang cookie itu jadi kayak, apalagi nih cewek belanjain. Kita balik lagi abis Delta Flash sama Delta. Iya. Chester mau mengumandangkan berita-berita.
1: Terupdate.
0: Update gak kira-kira?
1: Update deh.
0: Update deh.
1: Post yuk. Biar update.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG baru saja menjelaskan alasan Indonesia tidak dilanda gelombang panas ekstrim seperti di Eropa. BMKG mengungkapkan bahwa secara geografis wilayah Indonesia dikelilingi lautan yang luas, sehingga suhu panas ekstrim teredam oleh tingginya kelembapan udara. Kita beralih ke berita hiburan, Lego resmi menggandeng Olivia Rodrigo untuk meluncurkan koleksi brick eksklusif terbaru mereka. Koleksi Lego X Olivia Rodrigo akan dirilis pada tanggal 1 Agustus dengan harga Rp627.000 sampai Rp2,1 juta untuk seluruh set. Kita beralih ke berita sepak bola Sobat Delta, Marcus Rashford dikabarkan telah mengambil keputusan bulat untuk tetap bertahan di Old Trafford. Disebutkan langkah ini diambil setelah manajemen Manchester United menyiapkan rencana reintegrasi khusus untuk mengembalikan performa terbaiknya. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.